0: Jadi rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cecor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM ya, dari Frankie Siombing dengan Kau Sangat Kucinta. Bahwa kita di menit yang ke-12 tepat dari jam 7 pagi waktu Star FM. Oke, terima kasih untuk Ibu Susi mengucapkan shalom. Selamat pagi Mas Julius, ya, puji Tuhan. Ini adalah anugerah kemurahan dari Tuhan. Percaya Tuhan Yesus beri kekuatan dan kesehatan. Menyapa keluarga Ibu Diana di Python dan keluarga di Bangil, juga pendengar PTL semuanya, tetap sehat selalu dan diberkati. Kakak Mas Julius, God bless you. Oke, sama-sama ya, Tuhan berkati juga untuk Ibu Dia Susi ya. Oke, dan masih ada berapa waktu untuk kita nikmati kembali pujian yang satu ini. Serengenge Nyunar atau Matahari Bersinar.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Jumpa lagi dengan saya Nina Kurniawan di pagi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Wow, terasa hari Senin saja ya, yang kemarin habis berlibur. Apapun harinya ya, tetap bersemangat dalam menjalankan segala aktivitas kayak kita di hari-hari ini ya. Dan saya doakan semuanya yang dikerjakan berjalan dengan lancar dan Tuhan buat berhasil. Amin. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir untuk menemani Anda.

0: sekolah, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yummy.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong.
0: Biar cantik seperti kulitmu. Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Your music is back. Your music is back.
8: 105.5 Star FM, the real music.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM temani harimu cerahkan duniamu. Warga Star menyapa dulu yang sudah bergabung melalui Facebook Star FM ya. Pagi hari ini ada Om Yudi yang ada di Probolinggo sambil masak yo. Selamat bertugas wes, tetap semangat. Sehat senantiasa, semoga selalu diberikan kebahagiaan, kesejahteraan bersama dengan keluarga tercinta. Amin, doa terbaik juga Om Yudi ya. Dan juga menyapa Bapak Asian, selamat pagi Mbak Nina. Situbondo hari ini panas, sama. Tetap semangat dan tak lupa dengerin Morning Classic sambil makan kacang rebus. Sehat selalu Mbak Nina dan selalu bahagia. God bless you. Terima kasih Kak Asian. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini edisi 17 Juni 2026 bersama dengan saya Nina Kurniawan. Berita pertama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghentikan sementara semua proyek gorong-gorong. Keputusan ini setelah dua lansia mengendara motor tercebur ke dalam proyek saluran air di Jalan Margorejo Indah, tepatnya di depan Plaza Marina Surabaya Jumat 12 Juni 2026 malam dan membuat Laila Endriati meninggal dunia, sementara suaminya bernama Edi Parlin selamat. Eri mengatakan keputusan itu dibuat setelah sidak di beberapa titik proyek gorong-gorong seperti di Jalan Margorejo dan Jalan Panjang Jiwo. Ia mendapati pengamanan yang kurang, salah satunya baril tidak rapat dan tidak ada lampu penanda di Jalan Panjang Jiwo. Berita kedua, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga bersama Aliansi Mahasiswa UNAIL bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Rabu, 17 Juni 2026 besok. Hari ini, aksi dijadwalkan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Presiden BEM UNAIL M. Rizky Senja Firawan mengatakan, aksi tersebut digelar untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara. Rizky menyebut pihaknya telah menyusun 16 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi. Dari seluruh tuntutan itu, ada beberapa poin yang menjadi fokus utama.

0: Standnya pagi hari ini kami tutup dengan berita perkiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 68%, kecepatan angin 6 km per jam, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 3 menit waktu Star FM. Demikian Star News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, selamat pagi untuk Anda yang sudah tune in di frekuensi ini dan menantikan Star Memory. Kami kembali hadir menyapa Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia maupun Barat yang penuh nostalgia. Seperti juga dengan lagu pembuka kita dari God Bless Ada Rumah Kita. Bagaimanapun kondisinya, yang terpenting dari sebuah tempat adalah tempat itu milik kita sendiri, bukan milik orang lain, bukan karena kita merebut gitu ya, tapi milik kita sendiri. Dan lewat lagu ini juga kayak God Bless ngajak kita untuk lebih banyak bersyukur. Oke, selamat bergabung di Star Memory bersama saya Uzi Aulia, dan kita lanjut dengan lagu kedua, ada Tragedi Buah Apel.

105,5 Star FM. Lagu ini ada beberapa versi selain versi Anita Sarawak yang udah pasti populer sekali pada saat itu dan sampai saat ini gitu ya. Tapi juga pernah The Rollies merekam versi lain dari Tragedi Buah Apel. Jadi sebenarnya Tragedi Buah Apel ini sendiri adalah sebuah metafora gitu ya, penggambaran sosok wanita yang diibaratkan seperti buah apel yang cantik, yang ranum gitu ya. Tapi kemudian ya pada akhirnya si wanita ini akan takluk juga suatu ketika, meskipun dia kelihatan angkuh, kelihatan sombong, kelihatan indah banget gitu. Makanya dikasih judul Tragedi Buah Apel, sebuah metafora yang ya secantik-cantiknya buah apel akan takluk juga oleh pisau gitu. Agak-agak ironi gitu ya. Oke, warga Star yang mau bergabung pagi hari ini di Star Memory, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami, salah satunya lewat Facebook di Star 105.5 FM. Kita lanjut dengan satu lagu dari album terbaik-terbaik milik Dewa 19. Lagu ini ditulis oleh Ahmad Dhani untuk ibunya Maya Estianti pada saat itu. Kayak benar-benar gimana sih memperjuangkan restu dari calon mertua tuh. Cukup Siti Nurbaya.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu dari Britney Spears yang judulnya Toxic ini cukup ikonik ya, ketika dirilis tahun 2004 terutama dari album In The Zone, yang mana di situ kalau biasanya tuh Britney benar-benar identik dengan musik pop khas dia banget gitu, yang pop yang populer, pop yang benar-benar pop barat gitu ya. Tapi di lagu ini dia memasukkan elemen Asia Selatan dalam aransemen musiknya. Apalagi di bagian intronya itu dia mengambil sampel dari sebuah soundtrack film Bollywood, judulnya adalah Tere Mere Bijme, yang mana itu, semoga cara ngomong saya benar ya, yang mana itu dirilis tahun 1981. Dan sampai saat ini kayak lagu Toxic ini masih menjadi lagu yang cukup ikonik dari Britney Spears. Mulai dari lagunya, musiknya, aransemennya, sampai video klipnya yang dia pakai kostum ala-ala pramugari gitu. Kita tinggalkan dulu Toxic, kebetulan pagi hari ini hadir.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada ya begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu dari Iwan Fals yang baru saja hadir, judulnya Hadapi Saja. Seperti juga pagi hari ini, Anda dapat tugas apapun gitu ya, dari atasan atau mungkin dari anaknya nih, ibu-ibu biasanya. Kalau anaknya tuh ada PR gitu ya, atau dari tugas dari sekolah, ada proyek gitu, ya sudah dihadapi dan dikerjakan ya yang benar. Kalau cuma dihadapi, kalau cuma dilihat gak selesai-selesai nanti. Selamat mendengarkan buat yang suka sekali dengan lagu ini, ada Cak Kencur di Grati tadi ya. Oke, sudah dihadapi, kalau lagu bukan dihadapi tapi didengarkan. Dan juga saya ketemu dengan Cantika yang menantikan lagu Fix You, ini lagunya Coldplay. Kemudian ada Viola, lagunya Dea, ini saya cek dulu apakah bisa diputar di Star Memory atau tidak. Kemudian ada Nanat yang menantikan Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl. Kemudian juga ada Amel, selamat pagi. Semoga hari ini suasana hatinya secerah cuaca di luar sana. Walaupun request lagunya If I Had a Gun dari Noel Gallagher. Tapi menarik juga ya seleranya Noel Gallagher, lagu-lagunya Noel Gallagher. Jangan-jangan suka Oasis juga dia. Suka Pearl Jam juga enggak? Atau suka Blur juga enggak? Ada Ayah yang menantikan lagu dari Pitbull ya, karena sekarang lagi musim Piala Dunia, kayaknya lagu-lagu bola tuh harus sering-sering di request nih kayaknya sama warga Star. Kemudian ada Cece yang menantikan Just Give Me a Reason dari Pink. Terima kasih, sama-sama. Zam yang tadi request lagu Dewa 19 dengan Cukup Siti Nurbaya sudah kami hadirkan. Kemudian ini Chico Junior juga request lagunya Pitbull sama Nostalgia Piala Dunia 2014, mumpung sekarang juga Piala Dunia. Dukung siapa nih kira-kira? Karena Indonesia kan belum berkesempatan ya, belum ada rezekinya tahun ini lolos ke Piala Dunia. Tapi kita berdoa semoga nanti 2030, betul? Timnas kita bisa lolos ya, amin. Biasanya ini orang Indonesia paling banyak itu yang didukung antara Brazil, Argentina, atau Jerman. Tapi ya nggak menutup kemungkinan karena sekarang juga banyak negara-negara dari benua Asia yang berpartisipasi. Ada juga yang dukung Jepang, Korea Selatan, itu dua negara dari benua Asia yang cukup banyak pendukungnya di Indonesia maksudnya. Tapi timnas Iran ini juga enggak kalah banyak yang dukung. Tapi kalau boleh ini sih yang paling rame biasanya antara Brazil, Argentina, Jerman sama Inggris tuh. Oke, kita akan lanjut lagi mendengarkan lagu berikutnya. Kali ini dari Blackout dengan Selalu Ada.

105,5 Star FM. Dari Blackout dengan Selalu Ada, lagu yang dirilis tahun 2011. Produk yang satu ini juga harus selalu ada, terutama untuk Anda yang sedang menjalankan bisnis dan terus berkembang. Nama produknya adalah Dina Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman, dan terpercaya, pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas, atau pelanggan ya lebih tepatnya ya. Terus juga tersedia fitur team messaging. Dengan fitur ini kita bisa berbagi data, kemudian mulai dari dalam bentuk suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, pastinya juga lebih aman dibandingkan dengan teknologi chatting biasa. Selain itu, Dina Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Jadi kalau mau menghubungi Dina Dreams, silahkan hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya, hubungi 031-548-0500. Kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita akan lanjut dengan lagu dari Coldplay, ada Fix You.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
5: Masa, Bu?
3: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ini adalah single solonya Once Michael setelah dia tidak lagi bergabung dengan Dewa. Ciri khas suaranya sudah pasti masih sama ya, tapi untuk musiknya sendiri cenderung nge-pop warga Star. Judul lagunya adalah Ku Cinta Kau Apa Adanya atau judul lainnya Aku Mau. Kalau biasanya itu mau ngelamar calon pasangan gitu ya, agak sulit pilih lagu, tapi kepinginnya tuh pingin lagu yang romantis tapi tidak lebay. Nah ini lagunya salah satunya, Ku Cinta Kau Apa Adanya. Tapi harus beneran apa adanya loh ya, bukan ada apanya. Buat yang tadi sudah request lagu ini, selamat mendengarkan. Ada Sena yang lagi beraktivitas di PDW, selamat pagi. Saya juga ketemu dengan Rere. Waduh, kalau Gunslinger ini saya sarankan requestnya di Radio Aktif aja atau di Rock Hits. Tapi Rock Hits itu malam, jam 8 sampai 10 malam, Senin sampai Jumat. Kalau Radio Aktif itu lebih masuk lagi ya, setiap Sabtu. Cuman setiap Sabtu untuk pengudaranya itu dari jam 5 sore sampai 7 malam. Kayaknya lebih pas dimainkan di situ untuk lagunya Avenged Sevenfold yang satu ini. Kemudian ada Listy yang ingin mendengarkan For Its Movement dengan Rocketeer. Dan juga di sini saya ketemu dengan Ika yang menantikan lagu dari Glenn Fredly, judulnya Kasih Putih. Apa kabar untuk Bu Nini di situ Bondo, requestnya Bunga di Tepi Jalan. Ini versinya Kus Plus apa versinya Sheila on Seven nih Bu? Kalau versinya Sheila on Seven itu dulu memang mereka berpartisipasi dalam album tribute untuk Kus Plus gitu ya. Dan lagu yang dinyanyikan itu yang dipilih oleh Sheila on Seven adalah Bunga di Tepi Jalan. Bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Tapi mungkin kalau Kus Plus itu lebih, versinya Kus Plus lebih dikenal oleh para generasi baby boomers dan generasi X gitu ya. Sementara untuk millennials mungkin cenderung lebih kenalnya versinya Sheila on Seven. Atau gak menutup kemungkinan kenal yang versi Kus Plus juga karena ketularan orang tuanya. Kus Plus kan kalau di Indonesia tuh kayak The Beatles gitu ya, pengaruhnya tuh benar-benar kuat. Tapi nggak tahu kalau Gen Alpha sekarang masih ada yang dengerin lagu-lagunya Kus Plus nggak ya? Cuman untuk sekarang kita dengarkan lagu dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: hingga gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya.
3: Peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dengerin kalau anak-anak yang baru puber gitu ya, mengalami jatuh cinta. Ya lagu cintanya emang polos gini, romantisnya ya, romantis khasnya remaja. One Less Lonely Girl dari Justin Bieber baru saja hadir. Walaupun lagunya udah cukup lama, udah bertahun-tahun yang lalu, waktu Justin Bieber masih bisa dibilang usia anak-anak gitu ya, pra-remaja lah lebih tepatnya. Tapi sampai saat ini lagu ini masih cukup ikonik, apalagi ketika salah satunya karena setiap konser dan bawain lagu ini, pasti Justin Bieber akan memilih satu orang penonton. Pasti yang dipilih adalah perempuan untuk seolah-olah jadi crush-nya dia, jadi gebetannya dia, jadi pacarnya dia gitu di atas panggung. Walaupun sekarang Justin Bieber sudah tidak lagi memiliki kayak semacam lisensi untuk lagu-lagunya dia gitu ya. Karena kita sempat dapat berita kalau dia menjual seluruh kayak hak cipta, lisensi lebih tepatnya ya, dari lagu-lagu hitsnya dulu gitu. Dilepas lah istilahnya. Jadi Justin Bieber ketika tampil di Coachella yang terakhir kemarin, dia gak bawain lagu-lagu hitsnya yang biasa kita kenal, yang dikenal oleh para penggemarnya. Justru yang unik, dia malah muter lagu-lagunya atau video klipnya di YouTube. Di layar yang besar ditampilin itu video klipnya, terus ngajak semua penggemarnya untuk karaoke bareng. Penontonnya untuk karaoke bareng. Ya udah, kita karaoke bareng dengan penyanyi aslinya. Oke, saya menyapa dulu untuk warga Star yang sudah mengirimkan pesan komentarnya di halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Yang ini juga tidak boleh diabaikan ya. Oke, di sini ketemu dengan Mas Iki yang request lagu dari Potret, judulnya cuma satu kalimat, isi liriknya, isi lagunya juga hanya terdiri dari satu kalimat, yaitu I just wanna say I love you, diulang terus sampai akhir ya. Kemudian ada Mas Toto yang request lagu dari Jose Marichan dengan Beautiful Girl. Ada Tony Azura yang pagi hari ini ingin mendengarkan lagu dari Mel Shandy, judulnya Biang Keladi. Ini udah pasti lagu rock ya. Kemudian Sugianto Prima menantikan Bryan Adams dengan Heaven. Selamat pagi kru Star FM, sehat selalu, terima kasih. Dan juga ada Abah Waisel, selamat pagi juga untuk Anda dan selamat mendengarkan Star Memory untuk edisi hari ini tanggal 17 Juni 2026. Ketemu juga dengan Aladdin. Ini bukan Aladdin di cerita 1001 Malam ya. Sehat selalu, terima kasih. Sehat-sehat.

juga buat Anda. Requestnya kembali dari Bumerang. Dan juga ada Ayub Malmsteen menantikan asal British dari Jamrud. Selamat pagi juga untuk Pak Asyian. Dari Situbondo hadir Mbak Uzi. Sekarang saat ini cuacanya panas pol. Sama, di sini juga sama, panas. Apalagi kalau sore, wah makin terasa panasnya. Salam kenal buat seluruh pendengar Star FM dimanapun berada. Requestnya My Heart Will Go On dari Celine Dion. Terima kasih Mbak Uzi, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih untuk Pak Asyian. Juga ada Mas Sutikno yang menantikan lagu dari Wali, judulnya Dek. Dan juga ada Pramestiani menantikan 5 minutes dengan Selamat Tinggal Masa Lalu. Betul, masa lalu jangan diingat-ingat terus. Tapi walaupun begitu, lagu-lagu dari masa lalu kalau kita dengerin tuh memang ada kesan tersendiri, jadi bikin kita ingat yang dulu-dulu ya. Salah satunya lagu dari Pink yang duet dengan Ned West, ada Just Give Me a Reason.

0: hatiku. Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Ah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener, makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang sangat mudah dihafalkan liriknya ya, karena liriknya hanya terdiri dari satu kalimat, yaitu I just wanna say I love you. Ya udah, itu terus dari awal sampai akhir. Bagian refrainnya juga sama, I just wanna say I love you. Yang harus diperhatikan dan harus dihafalkan di sini adalah aransemennya dan nadanya gitu ya. Jangan sampai salah nada. Kalau liriknya mah gampang, satu kalimat aja udah. Tapi ini belum bisa, belum ada ini ya, maksudnya ini masih kalah. Lagu dengan lirik terpendek ini masih kalah dengan lagunya almarhum Olga Saputra yang judulnya Hancur Hatiku. Udah itu Hancur Hatiku sama tuh, kayak gini konsepnya, cuman satu kalimat. Apalagi Hancur Hatiku kan cuma dua kata ya, Hancur Hatiku. Udah dari awal sampai akhir itu doang liriknya. Kita tinggalkan dulu potret dengan I just wanna say I love you. Kalau saya gak bisa ya, kalau cuma bilang I just wanna say, maksudnya cuma bilang I love you gitu. Soalnya siaran. Dari Bu Anis dipanggil, apa kabar Ibu? Lagu yang dinanti pagi hari ini dari Shilon Seven ini kayaknya ya, Sevilla atau Senja Merah. Kemudian saya juga ketemu dengan Nizam di Sidoarjo. Ikutan nostalgia. Iya, saya tahu. Ini lagunya memang juga penuh nostalgia, terutama yang suka dengan anime. Tapi kayaknya ini lebih pas di Radioaktif kali ya. Saya titipkan Radioaktif aja. Itu kalau nggak salah ingat soundtracknya Samurai X, betul? Naruto ya, kayaknya Samurai X seingat saya. Mas Franky dipanggil requestnya Kerangka Langit. Wah, pagi-pagi Kerangka Langit. Mau bagi-bagi salam untuk Pak Idris, Bu Ima, Pak Tris, kemudian Mama Arum, juga Pak Purmanam, Mbak Gadis, Mas Iki, Mbak Reni, dan semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Di sini ada Mama Arum yang ingin bernostalgia kembali dengan lagu dari Savage Garden. Judulnya adalah Truly, Madly, Deeply. Salamnya untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, kemudian Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan untuk keluarga Star semuanya, semoga bahagia. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat dan happy bersama keluarga. Terima kasih dari Mama Arum di Probolinggo. Terima kasih untuk Mama Arum. Masih dari Probolinggo, saya ketemu dengan Mas Ali Husein yang menantikan kesempatan kedua dari tangga. Tadi kebetulan juga sudah hadir ya. Kemudian ada Corin Valencia Hans menantikan lagu dari Cinderella dengan Don't Know What You Got. Salamnya untuk warga Star, spesial dong untuk kakak. Makasih kak, oke, terima kasih untuk Valencia. Juga ada Om Yudi dari Probolinggo. Orang-orang Probolinggo pada ngumpul semua, ayo. Requestnya The Hawaiian Wedding Song. Mentang-mentang sekarang lagi musim nikahan juga ya. Kemarin yang FYP terus di akun media sosial saya tuh pernikahannya aktris Jennifer Copen dan ini pemain timnas Justin Hubner. Sekarang namanya jadi Jennifer Hubner ya, kan udah jadi istrinya gitu. Terima kasih Mbak Uzi, selamat siaran, tetap semangat, semoga sehat selalu, diberi kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Dan juga ada Bams di Sidoarjo. Ini requestnya dari Green Day-nya Indonesia. Superman is Dead dengan Aku Bukan Pahlawan. Terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Mas Pri di Jatiroto. Untuk pagi hari ini requestnya dari Guest Band. Guest Band maksudnya ya. Tak kan? Salamnya untuk Pak Purmanam, Mas Franky, Pak Tris, dan semua pendengar Star Memory. Selamat pagi juga untuk Mbak Ervina dari Pasuruan Kota. Apa kabar? Lagunya dari Krishna New Spectrum dengan Rahasia Indah. Lihat dulu lagu itu sering banget saya dengerin di radio. Makasih untuk Mbak Ervina di Pasuruan Kota. Tapi sekarang kita dengerin lagi lagu yang diambil dari album Ningrat milik Jamrud. Ada Asal British.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Kita tahu kalau persaingan musik di skala internasional tuh benar-benar luar biasa beratnya. Dan seringkali kayak musisi-musisi dari Asia itu di istilahnya dipandang sebelah mata gitu ya. Secara global kayak popularitas musisi dari negara seperti Amerika Serikat dan Inggris itu masih kayak menjadi tolok ukur gitu kalau tentang kualitas lagu maupun segi artistik lain dari lagu itu, video klip misalnya. Padahal kalau ditengok lagi di Asia nggak kekurangan bakat gitu ya. Dan Far East Movement adalah salah satu grup yang mereka ini kayak menjembatani gitu budaya pop barat dan timur lewat lagu-lagu mereka. Dan menariknya Far East Movement, para anggotanya itu adalah para musisi keturunan Asia yang berbasis di Amerika Serikat. Dan mereka mencetak sejarah lewat lagu Like a G6 yang mana itu rilis di tahun 2010. Dan berhasil menduduki peringkat pertama di tangga lagu Billboard Hot 100 ini menjadikan mereka sebagai grup atau musisi, grup musisi Asia pertama yang menjadi top chart di Billboard Hot 100. Kemudian untuk lagu Rocketeer yang baru saja kita dengarkan itu adalah single kolaborasi mereka bersama dengan Ryan Tedder yang merupakan vokalis dari band One Republic. Kalau Ryan Tedder yang bikin lagu, dah kita tidak usah ragu karena lagu dia pasti bagus. Nggak percuma ya, dia jadi salah satu produser musik yang cukup aktif dan karya-karyanya sering sekali berseliweran di mana-mana, di platform, di televisi, di radio. Kita tinggalkan dulu Rocketeer dari Far East Movement yang berkolaborasi dengan Ryan Tedder dan Roof Loaders. Kali ini kami lanjut dengan satu lagu dari Sheila on 7, ada Sevilla.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM baru saja hadir lagu dari Jamal Mirdad dengan judul Natalia. Jamal Mirdad ini selain terkenal sebagai penyanyi dengan lagu-lagu yang bernuansa balada, dia juga seorang aktor dan bintang iklan. Dulu tahun 90-an itu ada satu iklan yang emang udah ciri khasnya Jamal Mirdad banget. Tapi kalau dari segi acting, mungkin lebih sering dia ini kalau kemunculannya lebih sedikit gitu ya dibandingkan mantan istrinya, yaitu Lydia Kandou. Dan karena berasal dari keluarga seniman, anak-anak mereka juga mengikuti jejak orang tuanya menjadi aktor. Rata-rata jadi aktor sih ya, aktor, aktris gitu, aktris sinetron, film. Tapi kalau soal anak mau jadi apapun, sebenarnya orang tua itu menginginkan satu hal, yang terbaik gitu buat anak-anaknya di masa depan. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional yang sampai saat ini masih dianggap kayak standar tinggi seseorang untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja lebih baik. Dan Australia menjadi salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di kalangan pelajar Indonesia. Sekarang kalau mau menempuh pendidikan dengan gelar kampus Australia itu nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, di mana para mahasiswa bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun saja. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, sekarang juga bisa Anda hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita, ada Dewi Persik. Yang unik dari Dewi Persik itu waktu masih muda, masih remaja, Dewi adalah seorang guru mengaji untuk TPA dan TPQ dengan bayaran Rp15.000, kecil banget ya. Dan sebenarnya waktu itu tujuannya untuk bekerja itu bukan karena kekurangan, karena orang tuanya kan sebenarnya orang tua termasuk orang mampu. Tapi memang didikan dari keluarganya adalah mengajarkan dia untuk mandiri. Dan berbagai kegiatan yang dilakukan banyak sekali, gak cuma jadi guru mengaji, tapi dia juga aktif bermain marching band, jadi coach aerobik, sampai berjualan sepatu pernah dia lakoni. Dan Dewi ini mulai menyukai seni tarik suara sejak kecil pas duduk di bangku TK. Selain piawai dalam bidang tarik suara, dia juga diketahui mempunyai kemampuan luar biasa sebagai seorang mayoret dalam grup marching band. Kemampuan ini dia sudah tekuni sejak duduk di bangku kelas 4 SD. Kami hadirkan lagu dari Dewi Persik, Mentari.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu yang dirilis oleh Noel Gallagher di tahun 2011, judulnya If I Had a Gun. Dan yang menarik adalah kalau kita dengerin liriknya, ini tuh sebenarnya lagu romantis, tapi yang tingkat romantisnya itu ekstrim. Kayak seolah-olah dia bakal lakuin apapun kalau perlu bakar dunia ini, tembak matahari demi orang yang dia cintai. Kita tinggalkan dulu If I Had a Gun. Kalau saya sih mending kasih ini aja, rekomendasi produk yang satu ini buat Anda tetap bisa fit, bisa gak gampang sakit gitu ya. Kalaupun ada gejala-gejala kayak kembung, sakit kepala, bisa tetap diatasi tanpa harus buru-buru minum obat. Namanya minyak gosok cap tunggal. Khasiatnya ini bisa meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar karena kandungan bahan-bahan alaminya. Dan Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kalau ini buat orang-orang yang dicintai, buat yang tercinta, gampang kan ya? Sedia minyak gosok cap tunggal. Oke, sekarang kita dengarkan kembali lagu yang katanya masih merupakan soundtrack Piala Dunia terbaik sampai saat ini, Shakira dengan Waka Waka.

105,5 Star FM. Sejak meledaknya lagu Waka Waka, kayaknya Shakira hampir bisa dibilang enggak pernah absen dari pengisi soundtrack Piala Dunia gitu ya. Seperti juga di tahun ini, dia juga mengisi soundtrack Piala Dunia. Lagunya judulnya Die Die. Dan itu nuansa musiknya enggak terlalu beda jauh dengan Waka Waka. Kayaknya emang ciri khasnya Shakira gitu. Lagu Piala Dunia itu harus yang bikin gembira, bikin orang bahagia. Sama juga internet bikin orang bahagia dan gembira kalau lancar ya. Makanya pastikan Anda sudah memilih provider internet yang terpercaya. Salah satunya adalah Dinet yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet, karena Dinet ini salah satunya sudah memiliki ISO 9001-2015. Terus pelayanan handalnya juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Gimana mau berlangganan di net? Silakan hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Bisa juga hubungi 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Terus kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjutkan dengan lagu dari Superman Is Dead dengan Bukan Pahlawan.

benar dan salah, pahlawan dan penakut, setan dan malaikat, mimpi abadi manusia, karena hidup adalah pertempuran.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Ina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
3: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ada Mel Shandy dengan Biang Keladi. Biang Keladi itu kayak penyebabnya gitu, gara-garanya siapa nih. Kayak ini bahas tentang kenakalan remaja gitu ya, yang dulu sampai sekarang sih kayak masih sama aja. Kenakalan remaja itu benar-benar gak tertebak dan kadang-kadang di luar nalar. Kira-kira ini salah siapa? Salah pergaulan mereka atau salah didikan orang tua? Nah, kurang lebih seperti itu yang diangkat. Ini waktu kemarin juga lagi hype-nya atau rame-ramenya drama Korea Teach You a Lesson, kayaknya cocok jadi soundtrack nih ya. Karena di situ kan diceritakan tentang bagaimana kenakalan remaja dan dunia pendidikan yang penuh dengan hal-hal yang licik gitu. Oke, sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Bumerang, ada Kembali.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tidak terasa sudah mendekati pukul 11 siang aja nih warga Star. Dan setelah ini akan hadir program selanjutnya, yaitu Stargate Asoy. Buat Anda yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut legendaris dan soundtrack film Bollywood, setelah ini bisa bergabung ya. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara dan banyak request yang belum bisa kami putarkan, belum bisa kami hadirkan. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan besok request Anda bisa dihadirkan secepatnya. Kalau begitu, sebagai penutup kami hadirkan Savage Garden dengan Truly Madly Deeply. Dan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Sebuah pertandingan sepak bola yang unik digelar di Jepang di tahun 2013. Kalau biasanya bermain sepak bola hanya dengan menggunakan kaki, kali ini digelar sebuah turnamen sepak bola dengan menggunakan sepeda. Bisa dibayangkan betapa sulitnya bermain sepak bola dengan menggunakan sepeda. Ini merupakan bentuk perpaduan dua olahraga yang tentunya membutuhkan keahlian sekaligus kekuatan lebih. Kadang-kadang jika tak mampu mengendalikan keseimbangan saat bertabrakan dengan pemain lawan, mereka pun harus siap terjatuh. Negeri penuh inovasi, Jepang kembali menelurkan olahraga unik yang terdiri dari dua komponen olahraga, yakni sepak bola dan sepeda BMX. Hebatnya, tak hanya mencampur dua olahraga itu, mereka bahkan membuat turnamennya. Olahraga ini sendiri mirip sekali dengan futsal, bertempat di tempat indoor dan satu tim hanya terdiri dari dua orang yang menggunakan sepeda. Namun yang unik, mereka mengoper, menendang hingga merebut bola layaknya bermain memakai kaki bukan sepeda. Tak canggung dan terlihat nyaman dalam bermain. Sportline, Sportamer in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa. Juka

Teman harimu mencerahkan duniamu. Daratan lagu dangdut siap dihadirkan, plus beberapa tampilan Bollywood 3 jam ke depan sampai dengan 2 siang nanti di hari yang ke-17 di bulan Juni 2026, tepat di hari Rabu. Saya Bang Jono yang bakal menjadi teman warga Star semuanya berjoget dangdut di Stargate. Star joget asoy. Tampilan awal dari bintang-bintang MSC Hujan di Malam Minggu bakal segera sesambung, hadir dorotan kedua Caca Handika dalam Air Mata Bawang.

0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aigo,
6: Sokoreatin.
5: Nih, tanggung jawab. HP Mbak gak bisa dipakai.
6: Kok gak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
5: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
6: Enggak sih.
5: Bunda, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi.
6: Yeah.
5: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
6: Tapi HP Mbak kan second.
5: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
6: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
5: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
6: Loh.
5: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang
6: Loh.
5: Resmi.
6: Terus duitnya gimana?
5: Ya uangmu lah.
6: Mbak. Mbak, habis nanti tabunganku Mbak.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Stargate, Star Joget. Sedikit nyentrik asai, asai, asai. Stargate,
2: mendut.

105 kembali bahas Star FM. Saya Pajang di urutan ketiga membuka Starcat. Ada kemunculan dari penyanyi dangdut yang terbilang cukup legenda di Belantika Music Head Dangdut Indonesia. Dia sempat populer di era 90-an ya. Dia bahkan dikenal sebagai pelantun lagu-lagu dangdut yang nuansanya itu disco, ceria, juga energik gitu ya. Nah, kita baru simak tampilan dari Linda Karela yang banyak merajai tangga lagu radio dan acara musik televisi populer di masanya seperti Aneka Ria Safari misalnya. Beberapa tampilan yang menjadi hits dari Linda Karela dan begitu akrab di telinga para pendengarnya, diantaranya yang baru saja kita simak yakni Mendut yang dirilis di tahun 93 dan merupakan ciptaan dari Jalis Adiluhung. Beberapa nomor lainnya yang juga sangat dikenal dan menjadi hits dari Linda Karela ini ada Daun Muda dan Gantengnya Pacarku. Oke, tiga nomor pembuka sudah bawa kita sampai di menit yang ke-24 ya, dari 11 siang waktu Star FM. Seperti biasa tentunya Stargate ini tidak hanya melulu menghadirkan tampilan-tampilan yang sudah saya persiapkan, tapi juga melebur tampilan yang diajukan oleh warga Star. Nah, oleh karenanya yang ingin berikan warna di program Stargate ini, silahkan dimanfaatkan WA kami di 081 83 10 755, atau silahkan akses juga sosial media kami di Facebook ya. Silahkan temukan postingan berkait dengan Stargate. Setelah Anda temukan, tulis saja di kolom komentar untuk tampilan yang diinginkan. Nah, sudah ada beberapa request yang masuk dari WA. Di antaranya ada Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur, Sidoarjo. Katanya sudah cukup lama nggak simak gitu ya, atau nggak gabung lah ya. Nah, pengen dengar tampilan dari Orkes Melayu PMR atau Pengantar Minum Racun untuk lagu yang sudah sangat fenomenal atau sudah sangat dikenal, yakni Judul-Judulan. Katanya buat menemani aktivitasnya bungkus-bungkus yang hari ini gitu ya. Menyapa Ibu Ani, kemudian Bu Anis, Bapak Purmanam, Bu Istikharo, Mas Franky, Mama Arum, Bu Suga, gak ketinggalan tentunya Mak Meturo, Ma. Selamat siang, Ma. Selamat aktivitas gitu ya, Ma. Sudah bergabung juga Herman Fulalo dari kawasan Tanggulangin yang ditunggu Leo Waldi dalam resah. Semoga dalam menunggu gak begitu resah gitu ya, karena terhibur dengan tampilan-tampilan pilihan dari warga Star yang lainnya. Dijogetin aja. Di Facebook saya juga ketemu dengan Hardi Darpanser yang sudah siap dengan nomor tampilan yang diajukan dari Ike Nurjana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya cek judulnya ini, Ojo Merah, itu gak ketemu gitu ya. Yang ada itu dari Kenerjana, Ojo Suwe-Suwe sama Ojo Lali. Nah, nanti saya pilihkan yang Ojo Lali saja. Semoga memang benar itu yang diinginkan gitu ya. Marcel sudah juga bersama via Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihadirkan kemunculan dari siapa ini? Oh, satu nomor Bollywood begitu ya. Oke, nanti dilacak, semoga sudah tersedia untuk dihadirkan. Yang jelas kita bakal sambung dulu tampilan dari Linda Karela ke Orkes Melayu Pengantar Minum Racun, Judul-Judulan.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105 kembali Star FM, itu dia tampilan dari Ike Nurjana. Semoga saja memang nomor ini yang diinginkan begitu ya, tapi lupa judulnya atau bagaimana. Karena yang sempat disebut tadi, Ike Nurjana yang diinginkan tampil adalah lagu bertajuk Jangan Merah, Ojo Merah begitu ya. Dan itu setelah dicek dicari gak ada. Baik, terima kasih. Semoga tetap terhibur Hasdi Derpanzer yang sudah sempat merequest kemusulan dari Ike Nurjana ini. Saya ketemu lagi dengan yang sudah tuliskan komentarnya di Facebook. Ada Toto Blentrang gitu ya, yang ada di kawasan Suramadu. Selamat siang gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinanti tampilan lagu bertajuk Surga di Telapak Kaki Ibu. Versinya siapapun dan yang tersedia di diskotika kami itu versi dari Kiki gitu ya, dari ajang KDI 2. Ada sapaan buat Mbak Ani, kemudian Mas Anwar Eko, Marcel, Cak Sutikno, Mbak Reni, Bapak John Sableng, ada juga Wak Riti. Balik lagi saya ke WA. Sudah merapat juga dari kawasan Larangan Sidoarjo, Anwar Eko gitu ya. Star joget asoy, goyang dong. Goyangnya dari Elvis Kaisi, goyang dangdut atau Lilis Karlina yang Cintaku Padamu. Siap. Kemudian saya ketemu dulu dengan Rahma yang ada di belakang gitu ya, teman PDW, yang menghadirkan lagu Bollywood dari soundtrack film Chori Chori Chupke Chupke yang sejudul atau title tracknya gitu ya. Selamat bergabung juga untuk Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Siang hari ini menantikan suara Anti Larici dalam Perawan dan Bujang. Menyapa juga Cak Kencur, kemudian Bu Ira, Bapak Heru, Mama Arum, Mas Iki. Gak ketinggalan Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Yuni, dan semuanya aja dah. Salam bunga persahabatan, begitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya sudah merapat juga Ali Hussein yang ada di kawasan Probolinggo. Dinanti sebuah nomor Bollywood dari soundtrack film Andas. Oke, nanti dilacak juga. Sabar menanti untuk kehadirannya. Sementara ini dulu, nanti disambung lagi ya. Tampilan berikutnya yang siap hadir adalah nomor pilihan dari Marcel yang tadi sempat menyebut lagu Bollywood dari film Kurusetra dengan judul Kisi Maharban Neake begitu ya. Tapi ternyata ini bukan dari film Kurusetra, melainkan dari film Kalki Awas. Untungnya ketemu gitu ya. Langsung kita simak saja nomornya.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek ketabrak kok ya gak jadi keripik iku.
3: Apa sih mah kok ngedumel aja?
2: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
3: Oh, loh itu kan bahaya mah.
2: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh. Di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 296 Jo pasal 114.
3: Apa itu?
2: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
3: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
2: Lo ala pias ya, apa pintunya enggak ditutup tak?
3: Lali.
2: Oh dasar.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Joget, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Joget.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, jam tunggal.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Gear, Star Joget.
2: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
1: Star Gear.

Setara FM, baru kita simak tampilan dari Anis Fitria dengan satu nomor bertajuk 14 Malam. Nomor ini hadir atas permintaan Robert Harmatu yang sudah menyatu via Facebook begitu ya. Rupanya juga ada Baba John Sableng yang ada di sini hadir untuk satu lagu bertajuk Putri Panggung, penyanyinya gak tahu. Iya, enak jujur sekali kalau begitu ya. Jadi saya bisa carikan nanti untuk Bapak John Sableng. Ya, lagunya udah cukup terkenal sih dari Uut Permatasari gitu ya. Oke, ditunggu kehadirannya. Sementara juga sudah bersama saya di Stargate 1 ini Sukma Diandra gitu ya, yang menantikan kemunculan dari Lilis Karlina dalam Reformasi Cinta. Balik lagi ke Facebook yang hari ini banyak sekali yang ingin satu tampilan Bollywood gitu ya. Satu di antaranya ada Mama Dian yang sudah menemukan soundtrack film Datkan untuk Dilne Ye Kahain Dilse gitu ya. Disapa semuanya saja para pendengar Star Jogen, dan semoga senantiasa diberi kesehatan dan rezeki. Terima kasih untuk Mama Dian. Sudah bergabung juga Mbak Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dinantikan juga satu nomor Bollywood dari film Dil Karista. Baik, sekalian juga ketemu dengan Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian yang juga menantikan tampilan Bollywood gitu ya. Soundtrack filmnya Pool nanti dicek, semoga sudah kami punya untuk dihadirkan. Disapa Mas Toto Blendrang, Mas Ali Hussein, kemudian Mas Franky, Mas Nizam, Salken, Pak Rite, Mbak Ani, kemudian Mama Arum, Mbak Yuni, juga Mbak Ira, Marcel, Pak Purmanam, dan semua warga Star tanpa kecuali gitu ya. Oke. Ini dulu, nanti disambung lagi. Sekarang waktunya kita bakal simak kembali satu nomor Bollywood pas di menit yang ke-29 dari 12 yang itu artinya separuh perjalanan dari Stargate ya. Oh, nomornya Datkan ternyata belum muncul, baru akan ini ya. Waduh. Ya, langsung kita simak saja nomor pilihan dari Mama Dian.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
10: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik, asai.
14: Asai.
11: Star Gear.

105,5 Star FM baru saja hadir sebuah nomor bertajuk Reformasi Cinta disuarakan oleh Lilis Karlina gitu ya. Ini sebuah nomor yang juga sudah dinanti-nanti kehadirannya, tepatnya oleh Sukma Diandra. Kembali di Facebook, sudah bersatu juga di program ini Bapak Heru Mulyono yang menantikan Maggie Z dalam Anggur Merah yang judul aslinya adalah Senyum Membawa Luka gitu ya. Kemudian Diom lebih menunggu suara alam yang cetar itu dengan Cindy. Sedangkan Roman Mulya Warman, kalau Anda inginkan Ikke Nurjanah, sayang sekali Ikke Nurjanahnya itu sudah hadir agak awal-awal tadi dengan Ojo Lali gitu ya. Jadi praktis saya nggak bisa hadirkan untuk kali yang kedua di satu periode yang sama. Silahkan Anda bisa ganti request kalau mau ganti, karena kebersamaan kita sampai duang siang nanti. Balik ke WA. Saya lupa-lupa ingat ya, apakah nomor pilihan dari Ali Hussein atau kebersamaannya dari kawasan Probolinggo sudah saya baca atau belum gitu ya. Yang pasti Ali Hussein menantikan sebuah nomor Bollywood dari soundtrack film Andas. Baik, ditunggu. Sambung ketemu dengan Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu suara Ayu Permatasari dalam San Nisan. Sedangkan Bapak Subari gitu ya, yang sudah lama menghilang akhirnya muncul kembali siang hari ini, menantikan satu lagu bertajuk Hatiku Hatimu dari siapa ini. Semoga penyanyinya belum muncul gitu ya. Baik, terima kasih Pak Subari, ditunggu. Kita bakal bergoyang Bollywood kembali sekarang dari soundtrack film Dilkarista, ada Daya Daya Daya Re.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Joget.
6: Sedikit nyentrik kasar.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Iya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
6: Iya.
5: Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Star FM.
7: Star Game, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Game.

105,5 FM, masih Anda simak Stargate sampai dengan 1 siang lebih 27 menit saat sekarang gitu ya. Dan yang baru saja berlalu, Ayu Permatasari dalam San Misan. Oke, yang sudah sempat merequestnya, selamat menikmati. Kini saya lanjut jumpa warga Star yang masih belum saya jumpa, baik via Facebook maupun WA gitu ya. Di Facebook giliran saya ketemu dengan siapa aja nih? Roman Mulya Warman yang mengganti requestnya dari Kendur Janah ke Bang Haji Romai Rama, Ibu Kota atau Ona Sutra dengan Bolanya. Oke, siap. Bang Haji yang tampil duet juga sudah ada yang menginden. Jadi praktis nanti kalaupun hanya Bang Haji akan berbenturan begitu ya. Sekarang ketemu dulu dengan Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Menyapa Mama Arum, kemudian Mas Frankie, Vian, Bapak Purmanam, Ibu Lili dan semua warga Star. Salam dari Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Soal lagu boleh dari Ida Laila bersama Ahmadi gitu ya, dengan tajuk Sama-sama Sayang. Atau kemunculan dari Evi Tamala bersama Doyo, saya ingat saya begitu ya, Rambut tajuk. Dari kawasan Pasuruan Kota ada Vian juga sudah menyatu menantikan sebuah nomor Bollywood. Baik, nanti bakal dicek dulu, semoga sudah terkoleksi oleh kami untuk bisa dihadirkan. Sudah bergabung juga Ibu Mulia yang ada di kawasan Raos Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga merequest kehadiran dari Bang Haji Roma Irama dengan tajuk Bunga Desa. Menyapa keluargaku yang ada di kawasan Warurejo Kejapanan. Untuk yang tengah bertugas, semoga senantiasa sehat. Amin. Terima kasih. Ya. Sebelum kita jeda Stargate dan kita masuk ke segmen Star of the Month, warga Star, saya ingatkan untuk Anda, mungkin Anda orang tua dari putra-putri punya harapan begitu ya, melihat anak-anak Anda meraih masa depan yang lebih baik. Salah satu diantaranya boleh jadi memulai dari pendidikan yang bertaraf internasional. Nah, Australia itu adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia ini. Sekarang, untuk Anda bisa menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus itu sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia ya.

adalah 3 tahun. Mulailah langkah besar putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karier global. Kalau Anda butuh konsultasi dan ini gratis, Anda bisa lakukan sekarang juga bersama Bapak Christian di 0877-6279-6929. Sekali lagi, untuk konsultasi gratis dengan Bapak Christian, silakan dihubungi 0877-6279-6929. Atau bisa juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Sekali lagi, 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Star of the Month. Oke, kita sudah berada di segmen Star of the Month dan tentu saja bakal menghadirkan Dewi Persik yang merasakan sulitnya meniti karir di Jakarta. Itulah yang dirasakan Dewi saat harus bertahan hidup di Jakarta ya. Selama 1,5 tahun, Dewi ini harus ngamen di salah satu warung sop kambing sebelum dia mendapatkan kontrak di salah satu televisi. Dan akhirnya di tahun 2003, di usianya yang ke-18 tahun, Dewi ini dapat kontrak rekaman lagu Bintang Pentas. Album studio musik perdana mengandalkan lagu bertajuk sama. Tapi album ini nggak dirilis untuk aplikasi pemutar musik digital, hanya dijual dalam bentuk kaset dan CD dengan genre dangdut serta dilabeli oleh M Record. Berisikan 10 track lagu yang bisa dinikmati dan waktu itu selama rekaman, Dewi tidur di tempat rekaman untuk menghemat pengeluaran. Dari sinilah nama Dewi Persik tercipta dengan mengambil filosofi buah persik yang harum dan membawa kebaikan.

0: Mas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
1: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga
6: sehat. Cute time dulu ah.
7: Cute time, quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya kemunculan Ona Sutra dengan bolanya bawa kita ke bagian paling ujung ya dari waktu yang tersedia untuk program Stargate, Star Joget. Setelah ini sebuah nomor penutup siap dihadirkan dan Stargate berlanjut ke sesi yang kedua bersama Rani Krishna. Mohon maaf untuk beberapa tampilan yang terpaksa belum bisa diangkut ya, karena waktu yang terbatas. Sebuah nomor penutup siap mengakhiri kebersamaan kita sepanjang kurang lebih 3 jam. Ada Evi Tamala dalam Rambut.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, inilah Star Update untuk Rabu 17 Juni 2026. Dua berita sudah kami persiapkan, yang pertama dari Sampang. Sejumlah pengendara sepeda motor mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite DSPBU yang berada di Jalan Raya Pliang, Kabupaten Sampang. Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa hari terakhir sehingga membuat banyak pengendara terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Salah seorang pengendara, Ubed, mengaku sudah beberapa kali mendatangi SPBU tersebut untuk membeli Pertalite. Namun setiap kali datang, ia selalu mendapat informasi bahwa stok sedang kosong. Akibatnya ia memilih membeli Pertamax daripada harus mencari SPBU lain yang belum tentu masih memiliki persediaan Pertalite. Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Sebagian warga menduga kelangkaan Pertalite sengaja dibiarkan agar konsumen beralih menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax. Menanggapi hal itu, pengawas SPBU Sampang, Agus Kurniawan, membenarkan bahwa stok Pertalite di SPBU tersebut memang kosong dalam beberapa hari terakhir. Namun ia membantah kekosongan itu berkait dengan upaya mengarah konsumen membeli Pertamax. Menurut Agus, penghentian pasokan Pertalite merupakan konsekuensi atas sanksi yang dijatuhkan Pertamina. Sanksi tersebut diduga berkaitan dengan temuan penjualan BBM menggunakan jerrycan yang sempat viral beberapa waktu lalu dan diduga melibatkan salah satu pegawai SPBU. Selanjutnya dari Surabaya, massa mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya mulai berkumpul di kawasan Kebun Binatang Surabaya hari ini sebelum bergerak menuju Gedung Negara Gerahadi di Jalan Gubernur Suryo sebagai titik aksi. Massa aksi mulai berkumpul sekitar pukul 13.20 WIB di kawasan Jalan Setail Darmo. Mereka terlihat mengenakan jaket alma mater kampus masing-masing. Beberapa mahasiswa juga membawa bendera kampus maupun organisasi. Beberapa mahasiswa yang berkumpul di kawasan Kebun Binatang Surabaya antara lain dari Universitas Bhayangkara, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Telkom, Universitas 17 Agustus. Petugas kepolisian tampak bersiaga di kawasan KBS untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di tengah mobilisasi massa mahasiswa. Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan, mengatakan mahasiswa sebelumnya juga dikoordinasikan dari beberapa titik. Ia menegaskan aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Di Gerahadi, massa ABS akan bergabung dengan mahasiswa UNER dan sejumlah kampus lain di Surabaya, termasuk yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia, Jawa Timur. Adapun 7 tuntutan yang dibawa ABS dalam aksi ini antara lain, menurunkan harga BBM, menyelamatkan nilai tukar rupiah, mengesahkan RUU perampasan aset, mencabut UU TNI dan UU Polri, menolak eksploitasi lingkungan, mengevaluasi program MBG dan KDMP, serta mengecam segala bentuk pelanggaran HAM dan pembungkaman terhadap masyarakat sipil. Demikian Star Update, saya Yudi Frel. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari ini Rabu 17 Juni 2026. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Tetap optimis karena harapan selalu ada bagi mereka yang terus berusaha. Rani Krisna menemani untuk Star Guest, Star Joget. Yang kedua tentunya ya. Sesi yang kedua ini, rangkaian lagu-lagu dangdut dan juga campur sari pop Jawa yang lebih modern lagi hadir 3 jam ke depan sampai tuntas jam 5 sore nanti. Yuk silakan yang pengen bersik asyik merapat. Satu lagu dari Kalia Siska featuring Ska 86 hadir dengan Efek Gedang Klodo. Lanjut biar semangat kembali, Akbar Kalai bersama dengan Zinakal dan Silok Silik. Enggak dulu. Star G2, Chic Asyik.

0: Keluarga Star, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Ica Selo bersama dengan Mala Agata hadir dengan Garam Cina. Garam Cina itu artinya sendiri micin ya, atau MSG. Lagu ini memang sangat viral di media sosial, bergenre dance atau remake yang sebenarnya dipopulerkan musisi Kila Funky. Justru keunikan lagu ini di beberapa wawancara dari penciptanya memang dipakai untuk menguji respon publik terhadap konten tanpa makna lah kan. Jadi ada misalnya kata-kata garam Cina dibakar di atas kaca. Itu dipilih bukan karena makna sebenarnya, tapi kombinasi kata ini dinilai bisa menimbulkan rasa penasaran dan kebingungan. Justru itu kunci sukses lagu ini. Fenomena ini juga menciptakan efek domino ya dalam industri musik indie. Banyak musisi muda mulai berani mengeksplorasi sisi eksentrik musik, bahkan memanfaatkan kebingungan sebagai daya jual utama lagu ini. Jadi sekarang sosmed itu menjadi ladang yang subur untuk genre baru, sound random. Musik gak perlu logis, cukup menarik untuk dijadikan latar konten viral wis. Oke, kali ini hadir di menit ke-28 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Silahkan untuk warga Star yang pengen bergabung ya, seperti biasa bisa SMS WA di 081-8310-755 via Facebook di Star 105.5 FM. Ini juga terima kasih untuk rekan-rekan PDW yang sudah bergabung mulai jam 11 tadi nih. Untuk Star G2 gitu ya. Selamat siang saja untuk Rere di Pandaan. Ada siapa ini tadi yang suka curi-curi pandang tadi ya. Selamat siang untuk Caca, ada Cantika, ada Okta. Kemudian juga masih rekan-rekan PDW ini ada Bile, Viola, ada Zam dan juga ada Tata. Lanjut Denny Caknan dengan Negoro Angin.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenagen.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyo juga butuh cute time dong, biar cantik seperti

0: Tipe pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
1: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star Gang in the hole.

satu lagu dari Nella Karisma, hadir dengan Ditinggal Rapi. Ini tentunya cover dari lagunya NDX ya, aslinya. Hadir membawa kita di menit ke-44, lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Terima kasih ini untuk yang sudah bergabung. Masih banyak request yang belum sempat Rani hadirkan. Terus juga misalnya ada lagu yang ternyata penyanyinya cuma satu saja, otomatis mohon maaf belum bisa dihadirkan. Contohnya misalnya ini Aviola itu minta lagu Sigar. Sigar itu kan aslinya punyanya Denny Caknan. Sedangkan Denny Caknan tadi sudah hadir, maka akan Rani pilihkan versi yang lainnya, dari penyanyi yang lain maksudnya. Karena sekarang itu kan lagu satu, yang nyanyi bisa 5 orang. Kalau dulu satu penyanyi lagunya bisa 5, sekarang dibalik, cover semua. Oke, lanjut ya, Rani sapa kembali ini. Terima kasih, masih ada rekan-rekan PDW yang semangat-semangat, lemburnya jos pokoknya. Halo, selamat siang untuk Nanat, ada juga Fanny, ada Nindi dan juga

Selamat siang untuk Furin. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ashila lu luar biasa Rani. Menyapa buat semua yang lagi mendengarkan, yang setia dengan Starge 2. Ada Bapak Purmanam, Cak Kencur, Arfi Florin, dan juga ada Mas Franky di Bangil. Untuk Mbak Rani kebagian, terima kasih banyak ya. Lagunya Insya Allah. Kemudian juga ada Cak Kencur yang dari kawasan Dawe. Assalamualaikum Mbak Rani, waalaikumsalam. Menyapa untuk Mama Arum, Mas Franky, Pak Purmanam, ada Alfian dan juga semua warga Star ya. Ini dapat salam dari Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Ayo turu lagunya. Oh ya ya ya ya. Ayo turu di sini maksudnya itu kalau istirahat malam itu ndang turu. 8 jam tidur itu ke badan jadi seger ya. Jangan sampai kurang tidur. Mengganggu aktivitas dan juga produktivitas. Sebelum itu, Rani hadirkan dulu Sigar dari Sasha Arkisna.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yummy.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi, Anton.
6: Pagi, Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Masuk dulu di sesi Star of the Month, masih bersama dengan Dewi Persik, bintang kita untuk bulan ini. Melengkapi kinerja produktifnya di akhir tahun 2019, Dewi melengkapi dengan menerima tawar bermain sinetron sekaligus mengeluarkan single Mentari yang dijadikan soundtrack Os Cahaya Mentari, sinetron Indonesia produksi MSC Picture yang ditayangkan November 2019 sampai 2020. Sinetron ini memang punya kemiripan dengan sinetron Mimpi Manis yang juga diperankan sama Dewi Persik. Lewat lagu Mentari, Dewi Persik kembali berkarya dengan Adibal dan Maxi Musik setelah sebelumnya bekerja sama di lagu Aku Suka, Diriku Berharga, dan juga Cinta Ayah yang mendapat respon positif dari masyarakat.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
3: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
5: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
10: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
11: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
10: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
11: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
10: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
11: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
11: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
10: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
14: Star Trek in the home.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Neona, hadir dengan Lupa. Lanjut, ada di posisi menit ke-31 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM ya. Iya, mohon maaf tadi memang sempat ada meeting sebentar, jadi Rani lanjut sekarang. Lanjut juga menyapa yang sudah bergabung ya. Oke, selamat sore untuk Aris yang ada di kawasan Pasuruan. Spesial untuk warga Star semuanya saja. Kemudian juga selamat sore Mbak Rani dari Mirza di Pandaan ya. Ada juga assalamualaikum, waalaikumsalam Anissa yang ada di kawasan Pandaan. Kebetulan tadi lagunya sudah dihadirkan.

keluarga. Amin, terima kasih. Ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, insya Allah. Rani gak bisa janji untuk bisa memutarkan requestnya ya. Baik, kemudian juga gilirannya yang sudah bergabung memberikan beberapa komennya di Facebook. Selamat sore saja untuk Toto Blendrang. Assalamualaikum dari Suramadu. Waalaikumsalam. Insya Allah untuk requestnya ya. Menyapa untuk Mbak Ani, Mbak Reni, ada Anwar, Marcel, Mas Utekno, ada Mas Frankie, kemudian juga ada Pak John Sableng. Kemudian juga selamat sore ada Wak Riti ya, terima kasih. Bagaskara juga selamat sore. Insya Allah requestnya banyak, waktunya tadi terputus. Yang sudah memberikan like-nya juga terima kasih untuk Robert Armantu, ada Toto Blendrang, Heri Susanto, Santi Hendrawati, Mas Utekno, Reni Prantika Terji, ada Marcel, ada Oman Kanyor, dan juga ada Bagaskara. Satu informasi untuk warga Star yang pengen melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Oh, bisa banget. Australia itu salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia tidak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Anda bisa mendapatkan benefit berupa tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan juga masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, gilirannya Saskia Gotik dengan Ayo Turu.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
6: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Cat in the hole.

0: Master FM. Setelah people, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.
1: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
7: Widih,
4: sehat.
7: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
8: Iya,
7: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
8: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
7: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
8: Ya,
7: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
8: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
7: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
8: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
7: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
8: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
7: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
9: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
10: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
9: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
10: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
9: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
10: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
10: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
9: Sama-sama bro.
12: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
14: Star Game
15: in the hole.

0: 105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Denok lewat suara dari Cindy Cynthia featuring Sadewo hadir membawa kita di menit akhir untuk Stargate sesi yang kedua. Rani pamit mundur, setelah ini ada Fira Azahra untuk favorit kita. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Ayu Ting Ting dengan Jangan Ya Dek. Selamat sore.
1: Oh, Jodek.

0: sponsor by Infotainment in Focus.
1: Nama Siprianus Buka lebih dikenal dengan nama Silet Open Up sebagai penyanyi, penulis lagu, rapper, dan musisi yang ikut berperan dalam kebangkitan musik pop timur. Dari rapper yang berbasis musik di Yogyakarta hingga kini menjadi ikon musik populer yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Terobosan karirnya dimulai saat merilis lagu Kakak Main Salah dan menjadi viral di media sosial. Puncak popularitasnya adalah ketika merilis Tabula Bale pada tahun 2025 yang mengantarnya tampil di Istana Negara pada perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-80.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh Cuka Apple Tahesa.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu penampilan dari Noah Wargesar dengan Menghapus Sejakmu, lagu lama dari Peter Pan yang diberikan aransemen ulang lebih fresh gitu ya, new version. Ada dua versi, yang versi album sama versi single, yang versi Noah terbaru ini ya. Jadi saya bilang terbaru bukan berarti kayak grace banget 2026, melainkan lagu ini juga aransemennya udah kurang lebih 4 tahunan yang lalu ya, di tahun 2022 di album Second Change. Jadi untuk lagu yang barusan tampil Menghapus Sejakmu itu ada dua versi, versi single dan versi album. Bahkan ada juga versi ketiga itu duet bareng BCL, Bunga Citra Lestari. Yang barusan tampil ini saya berikan yang versi album ya. Ngebuka untuk program favor kita pada kesempatan hari Rabu ini, kalender ke-17 Juni 2026. Waktunya lagu-lagu pop hit Indonesia yang lebih baru ya. Yang galau, yang semangat boleh, bisa kamu dengerin, bisa kamu request hingga jam 8 malam bareng dengan Vira Zara. Wargesar, kalau hari Rabu jelasnya ada fun polling yang bukan sunnah tapi wajib untuk kamu ikuti. Jadi untuk hari ini lagi pengen ngobrolin tentang marah ya. Kamu paling marah kalau diganggu saat lagi ngapain? Jadi marah di sini bukan marah kekecewaan ya, kayak misalnya kita dikecewakan seseorang kemudian kita marah gitu. Melainkan marah dalam hal ini adalah karena diganggu saat dimana kamu tuh gak pengen diganggu. Biasanya sih kamu lagi fokus akan sesuatu hal ya. Misalnya kamu lagi belajar, kamu lagi makan, kamu lagi tidur, kamu lagi teleponan, atau lagi apa aja, tapi kamu tuh diganggu gitu. Ya diganggu sama orang sekitarmu, misalnya ya teman-temanmu atau pasanganmu atau siapa lagi ya yang sering di sekitarmu. Pokoknya ada waktu di mana kamu tuh kayak pengen fokus dulu ya, menyelesaikan apa yang sedang kamu kerjakan. Misalnya kamu lagi makan, terus ada yang gangguin. Kamu lagi tidur, ada yang gangguin. Lagi teleponan, digangguin juga gitu. Dari banyaknya hal-hal ya, rutinitas, kamu paling marah kalau diganggu saat lagi ngapain, Wargesar? Silakan hadir di WA 081-831-0755, 081-831-0755. Via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Sekali lagi durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Lanjut, kali ini giliran Niji, Hapus Aku live version.

Nusi Mangkoli Master FM. Lagu yang barusan tampil warga Star, bergaya musik pop alternatif, pop rock, dan sentuhan rock elektronik ini menjadi ciri khas dari Niji. Lagu yang barusan tampil ini terinspirasi dari kisah nyata Ariel yang terjebak friendzone dengan Dea Ananda sebelum mereka berpacaran, warga Star. Jadi intinya lagu ini diciptakan oleh Andi Ariel Harsha alias Ariel Niji ya. Lagu ini kan pertama kali populer pada tahun 2006 ya, sebagai lagu kedua Niji dan menjadi soundtrack sinetron Sumpah Gue Sayang Lo. Lagu Hapus Aku versi aransemen ulang ini juga dirilis oleh Niji pada tahun 2022 sebagai bagian dari perayaan perjalanan musik mereka, di mana lagu ini juga menghadirkan nafas baru ya dengan sentuhan nuansa konser langsung alias live yang lebih segar dan dinamis tanpa menghilangkan ciri khas lagu aslinya, warga Star. Aransemen ulang ini dirilis secara resmi di bawah label Musika Studio. Versi ini juga ngebawa nostalgia era kejayaan Niji, namun dikemas dengan standar produksi audio modern yang menyerupai euforia penampilan panggung mereka. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Informasi azam maghrib ya, hari ini Rabu 17 Juni 2026, wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya. Azam maghrib akan jatuh di menit 22 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Kurang lebih 7 menit lagi menuju azan maghrib. Sebelumnya warga Star, buat kamu yang pengen kuliah di Australia, gak perlu jauh-jauh ke sana ya. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya. Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Lanjut bergeser, giliran The Massive, Diam Tanpa Kata, live version.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

yang artinya orang-orang yang memakan dan membantu dalam praktek riba, mereka tidak dapat berdiri di akhirat kelak dari kuburan mereka, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang zalim, yaitu para pemakan riba dan memiliki muamalah yang licik. Dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kelak mereka akan diberi balasan menurut perbuatan mereka, sebagaimana saat masih di dunia dalam mencari penghidupan yang haram seperti orang-orang yang gila, maka mereka akan disiksa di alam barzah atau alam kubur dan juga pada hari kiamat.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
3: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandian.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin gitu?

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkah Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

ngobrolin Dewi Persik Warga Star dalam sesi Star of the Month Juni 2026. Meski karirnya di dunia hiburan cemerlang, Dewi memiliki beberapa bisnis di bidang wisata, perhiasan, kuliner maupun skincare. Beberapa bisnis Dewi yaitu Basecamp Military Lifestyle, Flora Wisata di Castello Siata, Dewi Persik Liquid, Dewi Persik Jewelry, dan DPS Glowing and Deep Down yang berlokasi di Kemang, di mana bisnis pariwisata menjadi hal yang menarik bagi pedangdut Dewi Persik. Pada tahun 2019, Warga Star, Dewi juga meresmikan Basecamp Military Lifestyle yang merupakan restoran dengan resort yang menyuguhkan konsep army atau militer ya. Terdapat banyak spot selfie yang instagramable. Makanannya enak dan fasilitas menginap pun lengkap. Di mana bisnis ini Dewi dedikasikan untuk almarhum ayahnya. Saya hadirkan satu lagu dari Dewi Persik dengan Cinta Ayah.

Come on.

95.5 FM. Kemarin lagu ini sempat saya polling ya, di polling lagu baru, dan menang dari Dedali, Di Saat Kau Berubah. Lagu-lagunya Dedali itu cenderung sendu-sendu, kalem-kalem, galau-galau, dan identik juga judul lagunya diawali dengan Di Saat gitu ya.

Selain Di Saat Kau Berubah, itu juga ada lagunya Dadali, Di Saat Sayang Padamu, terus Di Saat Patah Hati, Di Saat Aku Pergi, Di Saat Aku Mencintaimu, Di Saat Aku Tersakiti. Pokoknya banyak di saat-di saatnya gitu ya. Itu yang juga menjadi ciri khas dari Dadali ya. Kali ini Di Saat Kau Berubah. Besok-besok bikin lagu di saat apa lagi ya. Oke, kita comeback ke favorit kita, di mana pada hari Rabu ini jelasnya ada obrolan sederhana tentang keseharian ya. Di luar percintaan, ini lagi ngobrolin tentang suatu hal yang gak kamu suka ketika kamu lagi ngapain warga star. Kalau kamu diganggu tuh paling marah. Kamu paling marah kalau diganggu saat lagi ngapain warga star? Apakah pas lagi makan, lagi tidur, lagi teleponan, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Jadi yang ganggu ini random ya, biasanya sih orang-orang di sekitar kita. Ya mungkin teman-teman kita, atau mungkin pasangan kita, atau orang tua kita kali ya. Mungkin pas kita lagi makan digangguin, pas lagi tidur digangguin, lagi teleponan digangguin, atau lagi belajar digangguin, atau lagi ngapain ya. Banyak hal yang bikin mereka ngeganggu kita ya. Tapi yang paling bikin kamu marah tuh biasanya saat kamu lagi ngapain. Saya jumpai kalau di WA 081-83-10755. Ada Edi Riyadi, kalau aku sih makan dan tidur itu aku paling marah Kak Fira. Terima kasih. Ketemu dengan Mas Frankie dari Bangil hadir. Lagunya NPD, Sempurnanya Aku Udah Tampil. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Vena, Bam, Santi, Arfi, Felicia, Furin, Echa, Anwar Eko, Toto Blendrang, Angel, Hendri, Naila. Semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, apa yang ngebikin Mbak Fira marah? Kalau untuk fun polling hari ini ya, kalau saya sih tidur ya. Soalnya kalau kita lagi tidur, itu kan kita memakai alam bawah sadar kita. Kalau kita lagi makan, kita lagi teleponan, kita lagi belajar misalnya, kita lagi kerja, itu kan kita masih sadar ya. Maksudnya itu kita masih bisa mengendalikan emosi kita. Tapi ketika kita lagi tidur terus diganggu gitu ya. Diganggunya ini bukan kayak diganggu alarm udah waktunya bangun ya, atau dibangunin karena udah pagi hari misalnya. Tapi ya diganggu aja gitu. Nah itu yang biasanya bikin saya marah, karena gak bisa ngendalikan emosi ketika posisinya di alam bawah sadar terus tiba-tiba digangguin gitu, jadi kebangun ya. Soalnya juga saya tuh insomnia, susah tidur ya, susah tidur. Jadi kalau pas lagi bisa tidur itu harapannya jangan diganggu, minimal biar tidur saya cukup dulu ya, cukup dulu baru bisa melek gitu. Soalnya kalau baru tidur diganggu, waduh. Nah itu, paling marah sih biasanya di bagian itu ya. Terima kasih. Ada juga dari Anwar Eko di Candi Sidoarjo, selamat malam. Lagunya di Upstairs dan Seakhir Pekan. Kalau yang versi ori gak ada, adanya versi live tadi yang kami hadirkan. Kalau aku sih ketika lagi fokus-fokusnya kerja atau aktivitas terus diganggu Kak Fira, itu bikin aku marah banget sih. Makasih ya Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Robert, Pak John Sableng, Mas Sutikno, Mas Chris Fisrik, Mas Frankie, Bunda Akila, dan Pak Pormanam. Terima kasih. Ketemu juga dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Kalau aku sih marah jika diganggu pas lagi tidur Mbak Fira. Lagunya New Eta, Dalam Pekatnya di Memori Kita. Untuk Kak Firanya, makasih. Sama-sama. Ketemu juga dengan Yuda di kawasan Grati hadir. Aku tuh paling marah sebel putrek ya. Ketika capek-capeknya habis kerja alias pulang kerja malah dicurhatin beban. Inginnya sih nyantai dulu lah ya, istirahat kan capek habis kerja. Lagi makan paling sebel juga kalau diganggu pas lagi makan. Tidur Kak, lagi capek-capeknya pengen istirahat, ada anomali. Selalu deh beraktivitasnya pas jam istirahatku, entah palu-palu, gurinda, dan lain-lain. Lagunya Dul Jalani, EGP, udah kami hadirkan ya. Selamat mengudara aja kakak, semangat, siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik.
Kalau aku sih biasanya paling marah itu kalau diganggu pas lagi tidur pulas tanpa mimpi, terus dibangunin dengan suasana yang gaduh kayak ada rame-rame di sebelah gitu ya. Pasti moodnya itu bete banget. Lagunya dari Jamrud, Kabari Aku, di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Chris Wislik, dan semua warga Star FM yang tergabung dalam WA Group. Untuk non-viranya, POV-nya keren, lucu, yang baca raport ya. Nggak pantas pasang wajah serius, gitu ya.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak kok ya gak jadi keripik iku. Apa sih mah kok ngedumel aja? Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api. Oh, lho itu kan bahaya mah. Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
2: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
1: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
2: Lali.
1: Oh, dasar.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105 Star FM. Ada satu lagu dari Afgan yang barusan tampil warga Star. Dirilisnya itu 10 tahun yang lalu di tahun 2016 dengan Kunci Hati. Kala itu lagu ini juga sempat merajai chart ya di top 10 favorit kita. Cuman kalau dulu tuh namanya Top Star Indonesia gitu ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Kamu paling marah kalau diganggu saat lagi ngapain warga Star? Apakah pas lagi makan, tidur, teleponan, lagi belajar, lagi kerja, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Di Facebook kami Star 105.5 FM saya jumpai ada Marcel Furniture dari Sidogiri Pasuruan ya bro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir kak, kalau aku sih pas lagi enak-enak tidur digangguin. Paling sebel banget sih kalau pas lagi gitu bikin emosi. Bangun-bangunnya kepala langsung pusing. Lagunya NPD, Sempurnanya Aku udah tampil ya bro. Terima kasih. Terus ada Tumiar Idawati hadir dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Ketemu dengan Fatmawati, hadir kak dari Wonoayu, Perum Tas 3. Terima kasih. Selamat malam buat Abah Waisal dari Gianyar Bali hadir. Selamat sore menjelang malam Mbak Alvira Pau. Kalau aku sih marah banget tuh pas lagi makan digangguin. Mau kirim salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Arizatul dari Pasuruan. Aku paling kesal kalau digangguin pas lagi tidur. Karena itulah istirahat terbaik Kak Vira. Yes, terima kasih. Kemudian ada Yohanes Wahyudi alias Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam. Ikutan aku ya mbak, aku pilih nomor 1. Yaitu aku paling marah kalau pas lagi makan digangguin. Paling gak enak pas enak-enaknya maem digangguin jadi hilang selera gitu ya. Petugas aja wis mbak, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Memang tiap orang tuh beda-beda warga Star ya. Dan biasanya ngegangguin kita itu adalah orang-orang sekitar kita ya. Anggap aja deh, mungkin bisa jadi bocil ya yang ada di sekitar kita. Kayak misalnya kamu punya adik, kamu punya anak yang masih balita gitu. Mereka kan masih belum paham ya kapan waktu yang tepat untuk ngajak kita itu main. Terkadang mereka itu kayak ngajak kita main random aja, padahal kita lagi sibuk, kita tuh lagi fokus ke hal yang lain. Misalnya kita lagi kecapean pulang kerja, kita pengen istirahat, digangguin. Kita lagi makan, digangguin. Kita lagi teleponan, teriak-teriak. Pokoknya ada aja gitu ya. Satu lagi, ada Mas Iki dari Kedawung. Selamat malam mbakku. Aku paling gak suka tuh kalau pas lagi tidur digangguin. Udah mimpi jauh-jauh ke Belanda, tiba-tiba bangun kaget di kamar lagi. Mbak Fira dan seluruh warga Star sehat selalu ya, amin. Lagunya Ya Ya Ya by Gigi di memori kita. Untuk Kak Firanya, makasih, sama-sama. Lanjut warga Star, kami hadirkan yang satu ini, GAC dengan Cinta Akustik Version.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap, Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM, satu lagu warga Star kali ini dibawakan oleh 5 Minute. Kita harus bicara. Yang saya pilihkan untuk kamu yang sudah join by WA ya, selamat mendengarkan. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau menggunakan website kami. Kalau di aplikasi Radio Box, bisa unduh terlebih dahulu ya aplikasinya di App Store atau Play Store kamu. Kemudian masuk aplikasi dan cari atau ketik Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Kemudian tinggal diklik aja dan tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM. Bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Alias radio internet ya. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Lanjut warga Star, kali ini giliran Shalom 7, Sederhana.

sama teman semua Goli Master FM. Temani harimu, carakan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Gigi Wargasar, ya ya ya. Ngebuka untuk memori kita pada kesempatan hari ini, Rabu 17 Juni 2026 ya. Baik saja musik pop Indonesia lebih lawas era 90-an hingga 2000-an awal. Bakal tampil di ruang dengar kamu, yang galau yang semangat boleh. Pokoknya Wargasar ngikutin fun polling untuk hari ini. Kamu paling marah kalau diganggu saat lagi ngapain Wargasar? Lagi belajar kah? Lagi kerja, lagi makan, lagi tidur, lagi teleponan, atau yang lain boleh kamu sebutkan. 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Masih bareng dengan Vira Zahra hingga jam 8 malam. Yang barusan aja hadir, kalau di WA ada Faris Alhamid di Pasuruan. Assalamualaikum Non Vira, waalaikumsalam. Kalau aku sih waktu sedang baca Al-Quran Non, digangguin itu paling marah. Lagunya 5 Minute yang apa aja wes. Tadi saya pilihkan dengan Kita Harus Bicara. Terima kasih. Kemudian ada Hendri di Kedawung. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Aku sih paling marah kalau pas lagi tidur kebetulan sakit gigi juga digangguin gitu ya. Itu paling kesel, paling marah. Lagunya Ari Lasso, Jalanku Tak Panjang Dipersiapkan. Terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Aku paling marah kalau digangguin itu pas lagi tidur, karena umumnya orang lagi istirahat gitu ya, jadi bete kalau digangguin. Lagunya Jamrud asal British Dipersiapkan. Tadi juga Bro Arfi memesan lagu ini ya. Tumben kalian berdua sehati. Requestnya samaan ya. Oke, terima kasih untuk hadirannya. Lanjut ke track berikutnya. Kali ini giliran Jamrud asal British.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
8: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Rano 95 Star FM. Sebuah lagu warga Star yang rilisnya tuh tahun 2011 ya, tapi viral kembali akhir-akhir ini di tahun 2026, terlebih di salah satu aplikasi TikTok ya di Indonesia. Bahkan juga di mancanegara ikutan trending untuk lagu barusan tampil by Tasha Kamila dengan Say No. Say No dipopulerkan oleh Tasha Kamila, ini kembali viral di media sosial. Lagu ini tuh ramai digunakan sebagai sound di TikTok karena liriknya yang relatable tentang penolakan terhadap laki-laki pemberi harapan palsu alias buaya darat warga Star. Lagu diciptakan oleh Cahyo The Face dan diaransemen oleh musisi Topati. Lagu ini tuh kembali meledak di platform seperti TikTok, namun Tasha Kamila sempat dibuat heran dan bingung ya. Alasannya sih nama penyanyi yang tertera di kredit digital lagu ini justru tertukar dengan musisi atau nama lain gitu ya. Ya, meskipun kaget namanya tertukar, dia merasa senang dan terhibur ya karena lagu remajanya bisa dinikmati kembali oleh generasi masa kini. Kadang lagu tuh memang kayak gitu warga Star. Pas perilisannya ya, tahun perilisannya itu mainstream atau biasa aja. Tapi malah 2-3 tahun, 5 tahun kemudian baru viral, 10 tahun kemudian baru viral. Lah ini 15 tahun kemudian baru viral. Kan kayak suatu waktu yang gak disangka-sangka gitu ya. Jadi intinya Tasha Kamila juga merasa senang ya lagu masa remajanya, karena waktu itu Tasha pas merilis lagu ini kan tahun 2011, dimana Tasha Kamila itu kelahiran tahun 92. Jadi 2011 itu usianya sekitar 19 tahun lah ya. Iya, kurang lebih 19 tahunan ya. Ngomong-ngomong 2011 berarti saya 17 tahun ya. Masih tuaan Tasha Kamila ya. Selisih 2 tahun lah dengan saya. Tapi intinya waktu itu saya kan udah menjadi penyiar radio juga ya. Waktu itu lagu ini Tasha Kamila Say No juga udah ada di Top Star Indonesia. Tapi memang gak seviral zaman sekarang gitu ya. Karena waktu itu pendistribusian musik itu bukan digital seperti sekarang ya. Kayak misalnya para labelers itu komunikasi musik pendistribusiannya lewat email atau digital ya. Tapi kalau waktu zaman itu pendistribusiannya secara manual, kayak dikirim lewat pos ya, dalam bentuk apa? CD alias compact disc. Termasuk lagu ini, lagunya Tasha Kamila, Say No. Ingat banget waktu itu compact disc-nya Tasha Kamila itu cuman berisi satu lagu aja warga Star, Say No ya. Itu berwarna krem ya, warna krem. Krem kayak kuning-kuning kecoklatan gitu ya. Kemudian ada face-nya Tasha Kamila. Sama halnya seperti yang warga Star bisa ketahui sampul atau cover lagunya di platform digital music sekarang. Ya, itu yang menjadi sampul CD atau compact disc ya. Cuman kalau seandainya kita beli CD zaman itu ya, biasanya kan kumpulan MP3 ya, minimal itu 12-15 lagu. Kadang ada juga yang kumpulan MP3 tanpa video klip. Kalau kita beli compact disc ya, atau CD yang kita putar di player, itu biasanya

Kalau jempol manis di story WA kami untuk postingan favorit kita, saya sapa juga. Ada Rofi di Bangil, Mas Iki di Gedawung, Hendrik di Gedawung, Bams di Sidoarjo, Momon di Gedawung, Deswan Vandos di Bondowoso, Faris Alhamid di Pasuruan, Arfi di Dedap Kuning, Siwi di Pasuruan, Toto Blenderang di Suramadu, Rafa di Lekok, Franky di Bangil, Anwar Eko di Candi, dan Rohim di Tanggulangin. Terima kasih untuk jempol manisnya by story WA kami. Lanjut Warga Star, kami hadirkan dari Intan Nur Aini, Gubrak.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam. Satu lagu dari The Chancu Towers dengan Racun Dunia. Ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari Rabu ini ya. Besok masih ada program yang sama di... Oh, besok nggak ada sih. Spesial besok nggak ada untuk favorit kita ya. Jumpa lagi di hari Jumat. Jumat 19 Juni ya. Untuk program dan penyiar yang sama. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Abis ini digantikan Rani Krishna di Rock Hits hingga jam 10 malam. Join narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Ketika menulis lirik lagu Smooth yang akan dimasukkan dalam album Supernatural milik Santana, Rob Thomas membayangkan sosok George Michael untuk menyanyikan lagu ini. Liriknya sendiri terinspirasi dari istri Rob Thomas dan Santana yang keduanya memiliki darah Latin. Ketika mendengarkan versi demonya, Santana mempertimbangkan apakah bagian vokal akan diisi penyanyi pria atau wanita sebelum akhirnya Rob Thomas sendiri yang membawakan versi rekaman studionya. Tanpa disangka, lagu Smooth menjadi hits besar, menghabiskan 58 minggu di tangga lagu Billboard, bahkan memenangkan 3 penghargaan Grammy untuk kategori Best Record, Best Song, dan Best Pop Collaboration with Vocals.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star. Untuk edisi hari Rabu 17 Juni 2026, malam yang tenang, ruang terbaik untuk berterima kasih atas hal-hal kecil yang sering terlewat. Rani Krisna hadir menemani untuk Rockhead malam hari ini sampai tuntas jam 10 malam ya. Keep on rocking, let's rock selama 3 jam ke depan. Satu lagu pembuka memang sengaja Rani hadirkan, Metallica dengan Master of Puppets, biar semuanya pada wow. Lagu nih, kemudian tertarik untuk bergabung ya. Yang pengen silahkan saja, jangan nunggu lama-lama. Nanti requestnya gak bisa keputer gitu ya, karena sudah banyak yang antri. Lala, terima kasih. Oke lanjut, kali ini Evanescence hadir dengan Going Under. Selamat malam, keep on rocking.

105,5 Star FM. I Walk Alone dari Tarja Turunen kali ini sudah hadir membawa kita di menit ke-25 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Dan ini saatnya untuk yang ingin bergabung, silahkan bisa SMS WA di 081-831-0755. Ayo cepetan, yang lainnya sudah pada nunggu ini. Baik, terima kasih. Malam ini banyak sekali yang hadir. Tentunya selamat malam yang sudah bergabung di WA ya. Ada Tomingse yang dari kawasan Sidoarjo. Kemudian juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk GG yang ada di kawasan Malang. Ada Ayub Malam Sim yang ada di kawasan Jombang. Kemudian juga apa kabar untuk Agus Valia Sumobito Jombang. Halo, selamat malam Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Oh, kamu lagi batuk pilek ya. Musimnya sekarang itu batuk pilek, greges, terus diare sekarang ini. Tetap jaga kesehatan warga Star ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, jadi aktivitasnya lancar. Terima kasih banyak Mbak, santai aja. Mbak, muterin laguku soalnya sepi nih warungnya. Loh, sebentar lagi ruame loh ini Him. Begitu Rani ngomong, ntar lagi rame, 5 menit kemudian dulu entah. Lak ruame. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Ada Hendrik yang ada di kawasan Kedawong ya. Terima kasih untuk lagunya ditunggu. Kali ini Rani hadirkan Tesla dengan Modern Day Cowboy.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, lihat, ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak terbuka.

100.5 Reva. Dreamer, salah satu lagu paling ikonis dari musisi rock Ozzy Osbourne yang dirilis pada tahun 2001 di album Down to Earth. Lagu ini menampilkan sisi yang lebih lembut dan reflektif dari sang pangeran kegelapan. Karena memang lagunya ditulis sebagai refleksi Ozzy terhadap kondisi dunia yang dirasa semakin rusak oleh tangan manusia. Dan merupakan luapan harapan tentang dunia yang lebih baik dan aman untuk anak-anaknya. Baik, hadir di menit ke-45 lepas dari jam 8 malam waktu TerFM. Gilirannya yang sudah memberikan beberapa komennya di Facebook ya. Selamat malam untuk Ayub, gabung juga di sini. Ada Toto Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Suramadu hadir. Menyapa untuk Arfi, Anwar, Eko, Marcel. Ada Chris Fislik, Tony Azura, Arsyad Syarawi, Wawa. Robert Cavalera, Pak John Sableng, dan juga ada Wak Rite ya. Buat Mbak Rania semangat, sehat selalu, dan juga murah rezekinya. Amin. Tony Azura, apa kabar? Kemudian juga... Pak John Sableng komen, Dreamer, bos. Iya, ini kan ada pilihan keduanya ini, Halloween. Terima kasih. Kemudian juga ada Roman Mulia Warman ya. Selamat malam Mbak Rani. Untuk lagunya kalau diputarkan, terima kasih. Oke, sama-sama. Halo juga untuk Imam Azhari yang ada di Mojo Anyer, Mojokerto. Ada juga Satria Putra, Monique Harry, dan juga ada Presto. Baik, kali ini gilirannya satu lagu dari Nirvana, dengan Heart Shape Book.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis holubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tau.
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Baik, warga Star, kita masuk dulu ya di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Dewi Persik. Meski karirnya di dunia hiburan sangat cemerlang, Dewi memiliki beberapa bisnis di bidang wisata, perhiasan, kuliner maupun skincare. Beberapa bisnis Dewi ada Basecamp Military Lifestyle, Flora Wisata di Castello Theater, ada Dewi Persik Liquid, Dewi Persik Jewelry, dan juga DPS Glowing and DP Dow yang berlokasi di Kemang. Bisnis pariwisata jadi hal yang menarik bagi pedangdut Dewi Persik. Pada tahun 2019, Dewi meresmikan Basecamp Military Lifestyle yang merupakan restoran dengan resort yang menyuguhkan konsep army atau militer. Terdapat banyak spot selfie yang instagramable. Makanannya enak dan fasilitas menginapnya pun lengkap. Bisnis ini Dewi dedikasikan untuk almarhum ayahnya.

95,5 στα Ρέα ΒΕΜ. Big Gun dari SDC hadir di menit ke-23 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Lagu ini dirilis tahun 1993 untuk tema film The Last Action Hero ya, yang dibintangi Arnold Schwarzenegger. Tapi menjadi salah satu yang paling unik, lagu ini tidak pernah dibawakan langsung di atas panggung ya. Maksudnya secara live tour itu dimanapun tidak pernah dinyanyiin. Padahal lagu ini menduduki puncak tangga lagu mainstream rock track Billboard untuk Amerika Serikat. Bahkan setelah perilisan awal, lagu ini sempat hilang dari pasaran digital dan tidak tersedia dalam rilisan album reguler, sampai akhirnya dimasukkan dalam kotak CD kompilasi lagu langka Backstreet pada tahun 2009. Baik, masih bersama dengan Rani Krishna. Terima kasih yang sudah bergabung. Lanjut Rani sapa. Selamat malam untuk Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Menyapa untuk Arfi, Mas Toto, Wak Rete, Mas Sutekno, ada Chris Wislik, Mas Franky, ada Robert dan juga Pak John ya. Sementara juga ada Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes. Untuk Arfi, Toto, ada Anwar, kemudian juga ada Eko Metal Tuwek, Tom Beneti. Terima kasih untuk Bunda Rani. Sama-sama, terima kasih kembali. Sementara juga ada Tom Beneti. Buat Robert Cavalera, Arfi Florinan, dan juga Ayub Malmsteam ya. Selamat malam semuanya. Halo, yang ada di Dedap Kuning Gresik ada Arfi. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Beneti, Toto Blenderang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, Eko Metal Tuwek, dan juga Wak Rete. Aja nguncul-nguncul rantang dandang ambil wajan ya pak. Atut. Buat Bunda Kurani semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Jaga kesehatan ya selalu. Oh, jaga kesehatan selalu ya Bunda. Oke, terima kasih kembali. Ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Heru Mulyono, Franky Hendrik Rohim, Chris Wislik, Tony Azura, dan juga semuanya. Ini yang request juga sudah banyak sekali. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah satu request yang belum bisa dihadirkan ya. Oh, apalagi nih Mas Franky ini gabungnya terakhir. Mas Franky dipanggil. Buat Mbak Rani selamat bertugas ya. Terima kasih kembali. Yang sudah memberikan beberapa komennya kembali di Facebook, ada Aldi Baron Santoso, Putri Nur Karisma. Oh ya, untuk Monique Harry ini kayaknya gak bisa masuk ini untuk program Rocket ya. Kemudian juga ada Tiara yang ada di kawasan Pasuruan. Pak John Sableng juga, ada Venita Ananda Putri. Sementara yang sudah memberikan like-nya ada 30 orang. Kalau Rani sebut semua satu persatu ya capek juga ya. Tapi selalu doakan yang terbaik deh buat semuanya. Mudah-mudahan berkah dalam segala hal ya. Oke, hadir lanjut kali ini Annihilator dengan Deadlock.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tronic hadir dengan Next Republic, membawa kita di menit akhir untuk Rockhead malam hari ini ya. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Dan juga mohon maaf banyak request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Oke. Satu lagu terakhir dari Secret Rich dengan Independent. Sekali lagi terima kasih. Rani mohon pamit. Selamat malam. Have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di Persekutuan Udara Press The Lord Program. Mari kita bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari mata kita tertuju kepadanya. Saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah, hari baru, sukacita baru dan kekuatan yang baru. Semuanya adalah yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu Kau limpahkan bagi hidup kami. Ubahlah hati kami setiap hari ya Bapa. Biarlah hati kami selalu tertuju kepada-Mu. Kami mau memulai Press The Lord Prague pagi hari ini ya Bapa. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami, juga tempat kami masing-masing. Pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Yesus, dialah harapanku, ya, dia pohon selamat dalam kehidupan kita. Pendengar terkasih, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, ya Bapa. Tuhan Yesus, ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu, ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami, mengubahkan hidup kami, menjadikan kami yang baru, hidup yang takut akan Engkau, yang setulut dengan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini, ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Pendengar terkasih, bayangkan ya, seorang musafir hendak menempuh perjalanan jauh dan berat. Tentunya ia tidak hanya membutuhkan peta, tetapi juga bekal, perlindungan, dan kekuatan fisik. Tanpa ini semua, perjalanan akan terasa mustahil. Gambaran ini menolong kita memahami kehidupan orang percaya yang sedang berjalan menuju kedewasaan iman di tengah beragam tantangan. Rasul Petrus menulis suratnya kepada jemaat yang hidup di tengah tekanan dan godaan. Dalam ayat 3, ia menegaskan bahwa kuasa ilahi Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya, Allah tidak mengutus umat-Nya berjalan tanpa bekal yang kita perlukan untuk bisa hidup berkenan kepada-Nya, sudah disediakannya. Mendengar terkasih, ini menegaskan bahwa pertumbuhan iman bukan soal mencari hal-hal baru di luar Tuhan, melainkan kesediaan untuk menghidupi apa yang telah dianugerahkannya. Lantas, Petrus mengajak jemaat untuk menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kasih. Semua ini bukan beban, melainkan respon syukur atas anugerah yang telah lebih dahulu dianugerahkannya. Harus diakui, ya, kita sering merasa kurang mampu, kurang bijak, atau kurang kuat menghadapi persoalan. Maka kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan, kekurangan itu bukan alasan untuk menyerah, sebab Ia telah menyediakan sumber daya rohani yang cukup untuk menghadapi setiap musim dalam kehidupan kita. Mari kita berhenti meragukan kecukupan anugerah Allah. Percayai dan hiduplah apa yang telah dianugerahkan. Ya, percayai dan hidupilah apa yang telah Ia anugerahkan. Niscaya, hidup kita akan bertumbuh dan berdampak bagi sesama sehingga Tuhan dimuliakan. Pendengar terkasih, hidup itu anugerah, rangkaian kesempatan
untuk menemukan kebaikan dalam diri dan sesama, asal kita bersedia. Amin.

95,5 Star FM. Semua karena anugerahnya. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Pendengar terkasih, jika kita dapat menjalani hari-hari hingga detik ini dan bisa menikmati berkat-berkatnya, itu semua adalah karena anugerahnya semata. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang menuntun dan menopang, kita pasti tidak memiliki kesanggupan untuk menjalani dan melewati hari-hari yang berat ini. Karena itu, kita pun harus berkeyakinan bahwa di hari-hari mendatang, Tuhan pasti tetap menyertai dan terus melanjutkan perbuatan baiknya atas kita, ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat yang ke-6. Pendengar terkasih, Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik, sebab selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Nya. Bapa kita di dunia ini tidak akan pernah memberi batu kepada anak-Nya jika meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak-Mu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Bahkan Alkitab menegaskan bahwa berkat yang disediakan Tuhan bagi kita adalah berkat yang selalu baru setiap pagi, bukan berkat yang sia-sia, apalagi basi. Ya, tertulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ya. Inilah janji Tuhan yang harus kita pegang seumur hidup kita. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan rahmat-Nya pun tak ada habisnya. Haleluya. Pendengar terkasih,

justru kitalah yang seringkali mengecewakannya. Begitu ya. Baik, Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Tuhan memberkati.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua

105,5 Star FM, ibadah sejati jadikanlah persembahan dan kasihilah sesamamu ya, yang berkenan bagi Tuhan. Jujur, tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari pendengar terkasih, kita ikut melayani orang berkeluh agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbagi kesaksian, berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755, atau Anda juga bisa bergabung melalui Facebook atau streaming di live TikTok Star FM ya. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui aplikasi Radio Box dan cari ketik Star FM Pasuruan begitu ya. Dan juga Anda bisa melalui www.radiostarfm.com, website Star FM, bisa juga mendengarkan melalui streaming di situ, www.radiostarfm.com, radio online provided by the Nether Quality Internet Service Provider. Baik, kita akan mendengarkan telaga dengan tema meningkatkan kecerdasan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau berdua adalah para pakar di bidang konseling. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang meningkatkan kecerdasan. Perbincangan ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami beberapa waktu yang lalu juga bersama Bapak Heman Elia. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, beberapa waktu yang lalu kita berbincang-bincang tentang kecerdasan anak, dan salah satu pokok yang Bapak singgung waktu itu adalah bahwa kecerdasan itu sebenarnya bisa ditingkatkan, kecerdasan seseorang itu lewat suatu stimulasi dini atau rangsangan-rangsangan dini yang memungkinkan kecerdasan seseorang itu bisa meningkat. Nah, Pak Heman, dalam perbincangan ini mungkin Pak Heman bisa menyampaikan apa sebenarnya secara umum kecerdasan yang bisa ditingkatkan itu?
1: Yang pernah saya kemukakan, kecerdasan dan hikmat itu bisa dikembangkan kalau kita taat kepada didikan Tuhan. Nah, di sini saya ingin menambahkan juga bahwa kecerdasan itu bisa ditingkatkan lewat pemberian gizi yang cukup sejak mereka dalam kandungan, kemudian juga dengan menciptakan suasana lingkungan yang baik bagi anak yang sehat, dan melalui stimulasi atau rangsangan yang tepat dari orang tua atau pengasuh.
2: Dalam hal ini, apa ada batasan waktu, misalnya kapan waktu yang tepat untuk bisa diberikan stimulasi untuk pengembangan ini, Pak Heman?
1: Kalau bisa, malahan stimulasi ini harusnya dilakukan sejak bayi di dalam kandungan. Nah, bagaimana mengembangkan atau menstimulasi anak di dalam kandungan? Pada hakikatnya begini, kecerdasan itu adalah berfungsinya secara baik otak kita. Jadi, kalau kita ingin mengembangkan kecerdasan, berarti kita berusaha mengembangkan otak itu semaksimal mungkin. Nah, di sini terutama yang penting adalah kecerdasan yang bersifat intelektual. Nah, sehubungan dengan otak, kita juga tahu bahwa otak itu berkembang maksimal hingga anak usia 2 tahun. Dengan demikian, kita harus segera menstimulasi anak sebelum usia ini. Anak yang masih dalam proses perkembangan kecerdasannya itu akan mudah dikembangkan itu hingga usia 5 atau 6 tahun. Dan setelah itu, peningkatan kecerdasan akan semakin melambat. Dan puncaknya perkembangan kecerdasan itu adalah sekitar usia 20-22 tahun. Nah, untuk tadi pertanyaan bagaimana kita mengembangkan kecerdasan bayi sejak di dalam kandungan, ya seorang ibu perlu memberikan lingkungan, suasana hati yang baik bagi anaknya. Jadi misalnya saja, itu juga tugas seorang bapak ya, yang mengasihi istrinya sehingga bayinya berkembang dengan baik. Jadi misalnya ada suasana, misalnya dengan musik yang baik di rumah, ibu yang bersuka cita, sering berdoa, sering menyanyi, bersyukur kepada Tuhan, dan hubungan antar ibu dengan bapak ini baik, ini akan mengembangkan kecerdasan anak. Di samping juga adanya gizi yang baik bagi anak, itu akan mengembangkan otak dari anak. Dan jangan lupa juga, ibu hamil sebaiknya menjaga agar dirinya tidak kekurangan kadar HB, hemoglobin. Karena kalau ibu kekurangan HB, dia akan menderita anemia. Padahal kita tahu bahwa otak itu berkembang, sangat memerlukan oksigen. selain juga gula ya. Dan oksigen ini diikat oleh Hb di dalam darah. Jadi ibu hamil harus mencek tingkat kesehatannya dan dalam hal ini juga tingkat Hb-nya di dalam darah.
0: Mungkin Pak Iman tadi katakan bahwa ada hubungan emosional antara ibu dan anak, itu bagaimana terjadinya, Pak?
1: Ibu yang mempunyai suasana emosi yang baik, dia akan menghasilkan hormon-hormon yang sifatnya juga akan menenangkan seorang anak, sehingga anak itu tidak di dalam keadaan stres. Nah, kita tahu kalau ibu hamil itu di dalam keadaan yang kebingungan, gelisah, cemas, maka bayinya juga akan ikut bergolak di dalam rahim begitu. Nah, ini karena juga bayi itu merasakan suasana hati dari ibunya, dari antara lain dari hormon yang dikeluarkan ibunya, kemudian juga aliran darah dan sebagainya.
0: Dengan kata lain, kalau ibunya sering bersedih karena apa hubungan dengan suami atau dengan anak-anak yang lain, itu akan sangat berpengaruh pada janin yang dikandungnya itu, Pak.
1: Penelitian mengatakan demikian. Jadi misalnya penelitian itu dilakukan pada anak-anak remaja yang dibandingkan antara waktu anak-anak ini sedang di dalam kandungan ibunya, ibunya menderita kecemasan atau ibunya dalam suasana yang baik. Ibu-ibu yang menderita kecemasan waktu hamil, waktu anaknya itu remaja, anaknya yang remaja itu lebih mudah menderita stres, cemas, gelisah, dan lebih banyak masalah di dalam kehidupannya. Dan ini tentu saja menghambat tingkat kecerdasannya.
0: Ya, bagaimana dengan mereka, anak-anak, hasil hubungan perkosaan misalnya, Pak, ya, atau di luar nikah dan sebagainya, itu gimana, Pak?
1: Ya, tentu ada hambatan, dan saya kira itu tidak bisa dihindarkan. Yang hal-hal yang tidak bisa dihindarkan, kita tidak perlu menolak itu, tetapi kita kembangkan hal-hal yang masih bisa kita kembangkan. Seperti misalnya kalau anak-anak hasil dari hubungan yang seperti itu, tetapi kalau dia tetap mendapatkan pengasuhan yang penuh kasih sayang, dia akan berkembang dengan semaksimal mungkin. Satu contoh gambaran, ada penelitian yang cukup banyak membandingkan panti asuhan yang memberikan asuhan yang baik dengan seorang pengasuh tidak mengasuh lebih dari 10 anak, itu dibandingkan dengan misalnya seorang pengasuh mengasuh 50-an anak, yang tingkat kecerdasannya berkembang jauh lebih baik adalah pada panti asuhan yang dengan pengasuhan yang lebih intensif dan lebih baik. Itu menunjukkan bahwa lingkungan dan pola asuh yang baik, penuh kasih sayang, itu membantu anak meningkatkan kecerdasannya.
0: Kalau anak itu sudah dilahirkan, Pak, ya, nah, stimulan apa yang bisa diberikan kepada si anak ini supaya kecerdasannya meningkat itu, Pak?
1: Ada beberapa hal di sini. Kalau mulai bayi, anak bisa dilatih untuk menerima stimulasi bagi indranya, bagi kelima indranya, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Cara-cara yang bisa kita lakukan misalnya, berikan musik klasik yang lembut dan indah. Sering mengajak anak bicara, supaya anak terstimulasi bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun pada saat anak-anak belum bisa berbahasa sekalipun, suasana di mana anak itu diajak bicara itu akan menstimulasi otak dia. Kemudian jaga kesehatan fisiknya. Kalau bisa waktu dia demam dan sebagainya itu dijaga, jangan sampai dia mengalami kejang. Dan kemudian juga kesehatan fisik ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan otaknya. Kalau anak yang sakit-sakitan terus, maka gizinya yang menuju otak itu akan berkurang. Jadi jaga kesehatannya. Kalau bisa memberikan mainan-mainan sesuai dengan usia mereka. Tidak harus mahal, tetapi yang penting Anda sebagai orang tua bisa sering bermain bersama mereka. Jadi kalau mereka sudah bisa belajar menggenggam dan mulai menggunakan jari tangan mereka, boleh berikan botol-botol plastik bekas, botol-botol plastik sampo bekas, botol minum plastik bekas, dan sebagainya yang tidak mudah pecah, robek, atau tertelan. Semakin besar, mungkin mereka bisa diberikan bermain pasir, bermain air, dengan sumpit, dan sebagainya. Dengan demikian, mereka bebas bermain dan bebas juga melakukan berbagai eksperimen dan latih mereka untuk menggunakan tubuh dan motorik mereka, lompat, lari, berjalan, memanjat, dan sebagainya. Banyaklah mengajak mereka untuk bercerita kalau anak sudah bisa berbahasa, dan dengarkan cerita mereka tanpa berusaha mengkritik. Usahakan agar Anda meluangkan waktu yang banyak bersama mereka.
2: Saya yakin setiap orang tua pasti berharap anak-anaknya bisa tumbuh jadi anak yang cerdas ya. Apalagi mungkin dengan informasi bahwa bisa distimulasi lebih dini, saya yakin lebih besar keinginan orang tua untuk bisa membesarkan anak-anak dengan cara supaya mendapatkan hasil yang seperti itu, Pak Heman. Cuma kadang-kadang mungkin khawatirnya nanti kebablasan nih, dalam arti akhirnya ambisi orang tua yang lebih maju ya, supaya anaknya pintar, kan orang tuanya kena pujian juga nih, anak siapa gitu ya. Kira-kira mungkin hal apa yang perlu orang tua perhatikan dalam hal pengembangan kecerdasan ini supaya gak sampai akhirnya segala program-programnya malah akhirnya menekan anak, bukannya anak berkembang dengan bebas.
1: Ya, poin ini baik sekali Ibu Esther. Jadi orang tua hendaknya sabar dan menanti proses perkembangan tahap demi tahap. Seringkali kita memang tidak bisa terburu-buru dengan perkembangan anak, dan setiap anak berbeda-beda di dalam tahap perkembangannya. Kalau misalnya ada keterlambatan di salah satu aspek, asal tidak terlambat terlalu lama dan pola itu masih kurang lebih sama dengan pola perkembangan anak-anak pada umumnya, ya berikan kesempatan, berikan kesabaran Anda untuk menjalani proses ini. Yang penting Anda sudah melakukan apa yang harus Anda lakukan selaku orang tua sebaik mungkin. Juga hal-hal yang penting juga adalah, misalnya orang tua perlu memberikan kesempatan kepada anak kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan dan selalu dimarahi karena ingin mereka cepat-cepat bisa, itu justru akan menyebabkan anak merasa dirinya gagal, dirinya orang yang gagal dan tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, ini tentu akan menghambat pengembangan kecerdasan mereka. Nah, kecuali kalau anak sudah kita tahu bahwa dia pasti dapat bertanggung jawab dan dia melakukan suatu kesalahan secara sengaja untuk menjengkelkan orang tua misalnya, maka di sana kita perlu memberikan disiplin. Kemudian kita juga perlu menjaga suasana yang konsisten dan disiplin, mempunyai suasana yang baik, rasa aman di rumah. Demikian juga kita perlu memberikan pujian setiap kali anak mencapai suatu kemajuan tertentu. Pujian-pujian ini akan menyebabkan anak bersemangat untuk setiap kali belajar. Kalau kita misalnya selalu menyatakan kekecewaan kita ketika anak tidak berhasil, maka anak akan justru tidak berani mencoba lagi. Dan yang harus diingat oleh orang tua adalah tidak menaruh perhatian terutama kepada prestasi. Jadi kalau bisa orang tua itu yang fokus perhatiannya adalah karakter baiknya. Banyak orang tua yang memarahi anaknya habis-habisan ketika anaknya ulangannya jelek. Tetapi kalau anaknya itu ulangannya baik, tidak peduli dia nyontek atau dari hasil mana, maka orang tua diam aja. Nah, ini saya kira ini kurang baik. Jadi kita harus memfokuskan kepada usaha anak, itu yang lebih penting. Dan berikan keseimbangan stimulasi. Jadi jangan hanya satu aspek aja, misalnya pelajaran aja, tetapi harus seimbang antara rangsang indrawi, intelektual, musik atau seni yang lain, motorik dan bahasa. Berikan juga mainan-mainan yang bisa dibongkar pasang. Jadi jangan memberikan mainan-mainan yang sudah jadi. Kemudian boleh berikan mainan yang sudah jadi maksud saya, tetapi jangan itu saja. Tapi yang bisa lebih mengembangkan kecerdasan anak adalah mainan yang bisa dibongkar pasang. Dan kemudian untuk supaya kita tidak kebablasan, kita perlu sering sejak kecil mengajarkan anak-anak ini berdoa dan mengenal firman Tuhan. Karena sumber kecerdasan dan hikmat adalah Allah sendiri.
2: Saya tertarik dengan yang tadi Pak Heman katakan, kemungkinan keterlambatan perkembangan anak begitu Pak ya. Kan saat ini memang dengan gizi yang lebih baik, kemudian stimulasi yang juga lebih macam-macam bentuknya di zaman, dibandingkan dengan katakanlah 10-20 tahun yang lalu, akhirnya memang anak-anak kelihatannya memang lebih pintar gitu ya. Dalam arti misalnya beberapa tahun sudah bisa melakukan hal-hal yang mungkin beberapa tahun yang lalu anak usia itu belum bisa lakukan. Akibatnya saya lihat anak-anak yang sebenarnya normal, tetapi karena tidak seunggul anak-anak yang memang lebih unggul tadi untuk ukuran zaman sekarang, orang tua jadi khawatir dan merasa, wah anak saya kok lambat, anak saya kok kurang. Dalam hal ini sesungguhnya ukurannya tuh yang mana gitu, sehingga kapan saatnya orang tua bisa mulai lah katakanlah layak untuk mulai curiga akan perkembangan anaknya memang lebih lambat. Jadi memang sungguh-sungguh lebih lambat atau hanya kekhawatiran orang tua saja dibandingkan dengan anak-anak yang unggul begitu.
1: Agak susah memang menentukan kapan kita harus menaruh perhatian ekstra kalau anak-anak ini terlambat. Tapi ukuran secara umum adalah kalau misalnya kita bandingkan anak kita tingkat perkembangannya itu masih tergolong 50% dari anak-anak seusianya, itu berarti anak ini berkembang normal. Saya ambil contoh misalnya usia 2 tahun belum lancar bicara, itu normal. Tetapi kalau sudah usia 3 tahun belum ada satu patah kata pun kecuali mama dan papa, itu yang bisa diucapkan anak, berarti anak itu ada masalah dan harus dilatih secara khusus di dalam hal komunikasi. Itu salah satu contoh. Jadi secara umum kalau misalnya anak itu masih masuk di dalam 50% itu, atau 50 atau 60% itu, maka anak itu tergolong baik, masih tergolong sehat dan normal.
0: Mungkin di tengah persaingan ini memang kekhawatiran yang berlebihan dari orang tua itu bisa menilai anak kita atau anaknya itu secara keliru gitu Pak Eman. Sebenarnya normal lalu dinilai abnormal ya. Padahal yang mestinya yang abnormal itu yang terlalu cepat atau dipaksa untuk lebih cepat, itu yang membuat orang-orang normal ini jadi tidak normal.
1: Ya, bisa ada kemungkinan itu terjadi. Ya.
0: Cuman ini Pak Eman, tadi Pak Eman katakan mengenai mainan atau apa ya. Memang lebih mudah bagi orang tua untuk membeli mainan itu, tetapi memilihkan yang tepat itu yang agak sulit, karena memang tidak semua toko mainan juga tidak mengerti kadang-kadang. Yang jualan itu sendiri tidak mengerti ini cocok tidak untuk anak usia sekarang. Oh, dia sendiri juga mungkin penjaganya itu belum punya anak. Nah itu gimana Pak Iman pedomannya? Tadi yang Pak Iman katakan bisa dilepas. Nah yang dilepas itu kadang-kadang terlalu kecil sehingga kekhawatiran orang tua nanti ditelan lalu kena mata lah itu loh.
1: Iya memang agak sulit karena pembuat mainan juga maunya untung. Nah kalau bisa ya hal-hal yang membahayakan anak jangan diberikan kepada anak. Salah satu contoh misalnya pistol-pistolan yang bisa menembakkan sesuatu beberapa waktu lalu ini pernah terjadi di Indonesia, banyak anak yang menjadi buta seumur hidup karena ketembak temannya gitu. Kemudian juga seperti tadi dikatakan, pecahan-pecahan atau komponen dari mainan yang terlalu kecil, terutama untuk anak usia di bawah 4 tahun, 5 tahun, itu jangan diberikan. Biasanya memang ada petunjuk di kotak setiap mainan tentang batasan usia, tetapi orang tua ya sebaiknya berhati-hati juga. Lebih baik membelikan mainan yang bisa mengembangkan kecerdasan anak, mengenal warna, mengenal bentuk, mengembangkan keterampilan motorik dan sebagainya. Itu yang lebih baik dibelikan buat anak. Dan terutama kalau misalnya komponen-komponen yang kecil itu berbahaya bagi anak-anak yang masih banyak menggunakan mulutnya, segala macam dimasukkan ke mulutnya atau bahkan ke hidungnya mungkin. Nah, itu cukup berbahaya dan sebaiknya tidak diberikan kepada anak.
2: Kalau tadi Pak Gunawan bicara soal penjual toko, penjual mainannya ya Pak ya. Kalau saya sering lihat justru susternya nih sekarang. Yeah. Maksudnya kalau orang tua yang punya uang kan belikan mainan-mainan yang paling modern, paling canggih, tetapi orang tua nggak pernah temenin main, suster atau pengasuh anak juga nggak ngerti. Akhirnya
0: sekali,
2: yang sebenarnya bisa menstimulasi ya cuma sekedar dimainkan asal-asalan, nggak optimal juga ya.
1: Iya, dan ada satu tambahan dari saya, tidak harus kita belikan mainan. Jadi misalnya ya, anak-anak yang bisa berkembang kecerdasannya, dia bisa bermain pura-pura. Dia menggunakan seketemunya peralatan di samping dia untuk dijadikan mainan. Kain, kemudian kursi, kalau digabung bisa jadi mainan kereta-keretaan dan sebagainya gitu. Dan kadang-kadang sabuk itu bisa dijadikan alat pancing bagi anak-anak yang kreatif dan sebagainya gitu. Jadi tidak harus diberikan. Tadi saya berikan contoh misalnya botol sampo plastik bekas dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang murah yang biasanya kita buang tapi tidak membahayakan anak. Jadi anak main buka tutup sampo, disambung-sambung dan sebagainya. Ini sudah merupakan latihan bagi anak.
0: Iya. Nah, tingkat kecerdasan seorang anak itu Pak Eman ya, apakah itu ada kaitannya dengan pertumbuhan rohaninya?
1: Ya, dalam arti perkembangan, kalau seorang anak itu cerdas ditambah dengan kerohaniannya baik, maka dia akan lebih berkembang lagi kecerdasannya. Nah, masalahnya di sini adalah bahwa sebagai anak yang anak Tuhan, yang takut kepada Tuhan, itu diajarkan untuk taat kepada firman Tuhan. Jadi ada konsep di sini bahwa anak yang cerdas itu tidak selalu identik dengan kecerdasan yang dihargai oleh dunia ini. Karena seringkali kalau kita berhikmat di hadapan Tuhan itu menjadi kebodohan di pandangan manusia. Sebagai contoh Rasul Paulus di sini ya. Rasul Paulus itu menjadikan hikmat dari dunia ini menjadi sampah baginya. Meskipun dia sangat cerdas dan dia belajar pada Gamaliel. Dan dia orang yang sangat berhikmat, terbukti dari ucapan Raja Agripa misalnya ketika Paulus diadili dan dia harus membela diri di hadapannya. Agripa mengatakan demikian, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Paulus mengatakan, "Aku tidak gila Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Maka jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Jadi di sini kita menunjukkan, kita diberi petunjuk bahwa Paulus ini orang yang sangat cerdas. Tetapi Paulus tidak atau kurang dihargai oleh dunia ini.
0: Ya, jadi kecerdasan yang dihargai oleh Allah itu adalah kecerdasan yang membuat seseorang itu makin dekat atau mengenal kehendak Allah di dalam kehidupannya, itu yang terutama.
1: Iya, betul.
0: Sekalipun oleh orang-orang yang lain yang terpandang pandai dan sebagainya pun bisa dianggap sebagai orang yang tidak berhikmat gitu Pak ya.
1: Iya. Dianggap bodoh.
0: Dianggap bodoh ya. Memang kadang-kadang tingkah laku orang Kristen ini kadang-kadang dianggap bodoh oleh orang-orang dunia.
1: Iya.
0: Orang-orang yang tidak mengenal hikmat yang sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan padahal sumber hikmat itu dari Allah sendiri kan?
1: Betul.
0: Iya. Nah, ada satu bagian Alkitab yang lain yang mungkin Bapak mau sampaikan kepada para pendengar untuk sebagai kesimpulan dari pembicaraan kita pada kali ini.
1: Saya ambilkan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 31. Ini adalah yang ditulis oleh Paulus. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, ini penghiburan bagi kita yang dianggap bodoh oleh dunia ini.
0: Ya, tetapi itu bukan berarti kita membiarkan diri kita hidup di dalam kebodohan.
1: Ya, betul ya, Pak Gunawan.
0: Karena konsep seperti ini memang sulit untuk diterima oleh masyarakat pada umumnya, Pak.
1: Yeah.
0: Tapi inilah firman Tuhan yang tadi Pak Eman katakan menghibur kita.
1: Yeah.
0: Jadi kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Dan kita berharap tentunya melalui perbincangan ini orang tua lebih banyak menaruh perhatian, meluangkan waktu dan sebagainya untuk menstimulasi kecerdasan anak. Karena itu saya rasa membutuhkan banyak waktu, banyak perhatian, dan ya segala macam itu pengorbanan dan sebagainya itu saya rasa harus ada, Pak.
1: Iya.
0: Jadi Pak Iman, banyak terima kasih untuk kesempatan kali ini.
1: Sama-sama.
0: Dan saya percaya perbincangan meningkatkan kecerdasan ini akan menjadi bermanfaat bagi banyak pendengar kita. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang meningkatkan kecerdasan lewat stimulasi dini. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Malang bekerjasama dengan Star 105,5 FM dengan tema meningkatkan kecerdasan. Semoga dapat memotivasi maupun menginspirasi kita semuanya. Amin.
1: Apa? Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
2: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

Sila 5,5 Star FM. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita menikmati prosesnya ya. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, biarlah kita tetap kuat di dalam menjalani setiap proses kita. Karena ada waktu Tuhan buat kita, dan waktunya pasti yang terbaik, tepat pada waktunya. Ingatlah, rancangan manusia bukanlah rancangan Tuhan ya, dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan menyapa dahulu bagi pendengar terkasih yang sudah bergabung. Ada Ibu Kamila yang ada di Sidoarjo. Shalom. Apapun yang akan kita hadapi hari ini, jalani, nikmati, syukuri, karena hidup ini anugerah Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Menyapa Bapak Paulus Kumala. Shalom, selamat pagi, praise the Lord, Mbak Nina dan semua kru yang bertugas, semua pendengar terkasih. Carilah Tuhan Yesus selama Ia berkenan ditemui. Berseru apa sajalah kepada-Nya selama hatimu dekat dengan Dia. Amin. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Bapak Paulus Kumala. Bapak Purmanam, perjuangan terbesar dalam hidup adalah latihan kesabaran dan ketenangan. Bila kesabaran dan ketenangan sudah menjadi kebiasaan hidup, maka kemenangan selalu ada bersama kita. Kekayaan termahal adalah ketenangan. Amin. Menyapa Pak Paulus, Pak Irawan, Om Yudi, Eyang Pono dan semuanya saja. Selamat bersekutu dan salam sehat selalu. Mbak Nina, tambah semangat, sehat selalu, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat melayani. Amin. Doa terbaik juga buat Bapak Purmanam sekeluarga ya. Dan Bu Yuni, shalom, selamat pagi. Pujiannya sudah hadir ya Bu. Amin. Terima kasih. Ibu Ira, shalom, selamat pagi. Sudah berangkatkah atau masih di rumah? Diselamatkan sampai tujuan ya. Dan happy acaranya pagi hari ini. Oke, pujiannya juga sudah hadir baru saja ya. Menyapa Bapak Tony, shalom, selamat pagi. Tetap kuat imannya di dalam Tuhan ya Pak Tony. Tuhan.

Baik, kembali menyapa ada Ibu Kartini Raharjo. Shalom, selamat pagi. Banyak obat untuk tidur ya, tapi tidak ada obat untuk bangun. Jika Tuhan tak berkenan, jika pagi ini matamu terbuka, itu bukan kebiasaan, itu kesempatan. Maka bersyukurlah Tuhan.

Tuhan memberkati. Amin. Menyapa Ibu Endang Hastuti membagikan kalimat berkatnya dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Hidup dalam Tuhan bukanlah bebas dari kesulitan ya, tetapi damai dalam kesulitan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Endang Hastuti. Shalom, selamat pagi Gita, apa kabar? Ada di kota manakah? Salam kenal ya. Juga menyapa Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Shalom, selamat pagi semua kru. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih. Om Yudi, apa kabar? Menyapa seluruh pendengar yang tercinta dimanapun berada ya. Salam persaudaraan. Baik, pujiannya ditunggu. Dan untuk Mbak Nina, selamat melayani, berkah dalam. Menyapa juga ada Ibu Hendarina Harlensi Erin ya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Praise the Lord dan semua pendengar setia dimanapun berada. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Hendelina. Juga menyapa ada Bapak Asyen. Shalom, selamat pagi. Mbak Nina, kita sudah menerima anugerahnya yang sangat besar, yaitu dia rela menderita dan mati di salib demi kita dan bangkit dan kembali ke surga. Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Jangan meragukan bahwa Tuhan itu ada sampai sekarang. Kesaksian rekan-rekan, relasi, teman dan lain-lainnya, itulah bukti Tuhan menyertai sampai saat ini. Jika kita tidak pernah menyaksikan kebaikan Allah, justru itu perlu dipertanyakan ya. Kekristenan pasti ada proses atau penderitaan. Jika kita kuat dalam proses dan selalu mengandalkan Dia, yakinlah ya, setelah lama kita menghadapi penderitaan pasti ada pemulihan. Puji nama Tuhan. Mbak Nina, terima kasih. Kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada, sehat selalu dan selalu setia melayani Tuhan, karena jerih lelah persekutuan dengan Allah tidak akan sia-sia. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bertelina, Bertilini, Bertilianini. Sulit sekali bacanya ya. Oke. Terima kasih, pujiannya ditunggu ya Ibu. Kita dengarkan pujian bagai bumi tersiram hujan.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.